Kehadiran organisasi pemuda menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan nilai luhur, dan pemuda juga diharapkan mampu menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman. Regenerasi tersebut mempertemukan peran generasi tua dan generasi muda dalam menjaga identitas. Lembaga adat tetap menjadi penjaga nilai, sementara pemuda menjadi penggerak kegiatan. Dengan terbentuknya organisasi pemuda, estafet adat memasuki babak baru. Adat tetap dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan. Beralih ke informasi berikut. Tradisi silat kampung masyarakat adat Edang kembali dihidupkan melalui Festival Kentaung 2026 di Desa Hoilea 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Festival yang berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 tersebut jadi ruang untuk kasih kenal kembali tradisi lokal pi generasi muda. Itu kegiatan diselenggarakan Yayasan Kaya Tene bersama pemerintah desa Hoilea 1 dan Hoilea 2 dengan dukungan program fasilitasi pemajuan kebudayaan 2026. Ketua Yayasan Kaya Tene Zainuddin Umar bilang kalau Kentaung merupakan salah satu tradisi yang diwariskan leluhur masyarakat Edang. Kepala Desa Hoilea 1 Gregorius Gawi mengatakan, tradisi Kentaung membutuhkan ruang agar kembali hadir dalam kehidupan masyarakat. Ia berharap festival tersebut sendirinya sebagai kegiatan seremonial tetapi jadi awal untuk kasih kuat identitas budaya masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di Radong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Yang sedang santai juga selamat menikmati indahnya hidup. Sambil beraktivitas, sambil bersantai, informasi satu buat Bapak Mama dong, semua pung anak yang usia sekolah ya, SMA, SMK yang ada di wilayah Kota Kupang ataupun di mana saja. Jadi buat kakak Nyong dan kakak Nona dong yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ayo kotong iko lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional yang merupakan kerjasama antara RRI Kupang dan juga Karang Taruna Kota Kupang. Jadi lomba ini khusus buat kakak Nyong dan kakak Nona pelajar SMA SMK sederajat, dan pendaftaran ini bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Nah, tema videonya bebas, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau Hari Radio. Dan untuk dia punya format, pastikan video itu beresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Dan pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 17 sampai nanti 30 Agustus 2026. Yang paling menarik adalah hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton. Saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang dan Karang Taruna Kota Kupang. Info lebih lengkap dan pendaftaran langsung cek di Instagram RRI Kupang. Jadi jangan tunggu lama lah ya, langsung daftar untuk kasih ataupun kirim kakak Nyong dan kakak Nona pung ide kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, bagi masyarakat atau Inmeto di Tanah Timur, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timur, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Fobamora.
1: Oko Mama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu menunya, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai minumnya sirih pinang dari okok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari okok mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat okok mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Okok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari suatu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu okok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa okok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam okok mama.
0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya, ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam okok mama itu, dari wadah okok mama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan, dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu okok mama itu ada sesuatu, yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, okok mama tersimpan empat unsur utama: sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirip minum tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh bilang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis. Walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS, ada satu istilah yang

0: Tanya itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam tanya itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam tanya itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada tamu di dalam itu ekonomi, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, ekonomi ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atom meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi. Bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fanun itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan pokok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam pokok mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan dalam apa proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui pokok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap pokok mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai pokok mama, itu pelanggaran fatal.
1: Namun, tantangan terbesar pelestarian pokok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
0: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atoin meto, maka dia harus siapkan pokok mama. Kalau dia paham tentang pokok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk pokok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinan kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari pokok mama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam pokok mama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau yang sekolah, yang susah sekolah, Dan akhirnya pulang dia jadikan Okomama sebagai sarana politisasi. Dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau mereka yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, Okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa ini.

100,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara. Ya, sekali lagi kita informasikan terkait dengan konser Amal Merah Putih. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara, mari bersama-sama kita berikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores yang terkena dampak dari gempa yang terjadi 15 Agustus lalu ya. Dan kita tahu bahwa sampai saat ini pun masih ada beberapa gempa susulan yang terjadi. Dan masih ada beberapa saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan sembako ya, selimut dan juga tenda serta bantuan.

bantuan-bantuan lainnya ya untuk mereka bisa survive ataupun bertahan setelah gempa terjadi. Nah, Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI mengajak bapak mama bersaudara dong semua ya, sama-sama kita salurkan bantuan kita melalui konser Amal Merah Putih yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di halaman RRI Kupang. Jadi nanti selama 3 hari tong disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan juga budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja. Nanti selain menikmati pagelaran seni dan juga budaya, bapak mama juga bisa menyalurkan bantuannya, memberikan donasinya ya. Jadi bantuan dana dan juga barang ya bisa dilakukan saat konser Amal Merah Putih berlangsung. Jadi sekali lagi tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman kantor LPP RRI Kupang. Ketong rayakan semangat merah putih bersama keluarga, sahabat dan juga seluruh masyarakat, dan ketong juga memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa di daratan Flores ya. Jadi sekali lagi berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dan menolong saudara-saudara kita yang terkena dampak dari gempa 15 Agustus 2026 lalu di daratan Flores.

Hati ini berdering kasih bangun. Tanya kabar rindu semua namun hanya bisa sebatas dengar suara. Lewat HP saja tong dua bicara. Ku ceritakan semalam tong kete di mimpi. Ku bilang nih tong dua cinta.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parfummu. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu.
2: Kalau ada
0: Rizky Febian, Alama.
2: Samamu saja. Tanah patah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

CCB, Risau. Raisa, bila Hit kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Ammu Rai Hawu. Ammu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyebut Ammu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Ammu Deo atau Ammu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Ammu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya, sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Ammu Rai Hawu. Ammu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyebut Ammu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Ammu Deo atau Ammu Pulodo. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Ammu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat, tentang rumah adat Sabu, seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual, karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Misalnya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Uru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki khusus untuk areal untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lain-lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan itu, terutama yang disebut tiang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan menunjukkan persembahannya kepada Deo seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara keseluruhan ya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat, itu untuk temu. Sementara untuk turu tempat laki-laki tadi menghuni wayabi itu ada, biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ ya. Inilah lambang permohonan dia kepada, memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wajib itu ada namanya, kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kemudian kalau tidak itu ambil yang namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini perahu dibuat dari situ, yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak, perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang Ajumadi, yang apa namanya ini, kayu hitam kah apa itu, bisa diambil dari situ, lalu itu untuk tiang. Sementara untuk ini balok ya namanya itu, di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie, kebie itu dari pohon lontar, itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini, nah yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya, untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asam, dari asam, ya kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya, Deo atau Kulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau dua tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan. Misalnya jagung, kacang itu. Karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang baru hari itu, Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Nah, orang bilang telur peluha, tidur peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang, kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu Deo dan leluhur. Deo dalam arti pembangunan Tuhan Allah. Ya. Memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan. Hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa dilarang ya, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang. Tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan ke bahwa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya mau apa malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali apa tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi. Okay. Mereka biasa buat upacara. Ya, itu. Prinsipnya semua itu, mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu sebuah upacara. Ya. Dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti, besok memulai itu, tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang habis, pemasangan bagian-bagian lainnya. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Sesudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga. Sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabu selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi boleh cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Dan yang terlepas di padang, mereka tangkap bebas. Dan seperti tadi, kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Menawarkan itu, ini saya punya, ini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana, biasanya ada petunjuk. Terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba, atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amuraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong, dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu. Agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Sebanyak 50 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa yang mengguncang wilayah di daratan Flores pada Sabtu lalu menerima bantuan sembako dari kelompok sadar wisata Beomanu. Penyaluran bantuan berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bantuan disalurkan secara door-to-door ke sejumlah kampung di Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, yakni Manu, Nancang, Alang, Weriwaso, Muntung Ata, sebagian Pelus, dan Gololaci. Ketua Pokdarwis Beo Manu, Deni mengatakan aksi sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian kelompoknya terhadap warga di sekitar kawasan wisata yang terdampak gempa. Beralih ke informasi berikut, Desa Wisata Wailolos, Kabupaten Manggarai Barat kembali menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kali ini sejumlah wisatawan mancanegara pecinta alam mengunjungi Dusun Langgo untuk mengikuti kegiatan pengamatan burung, salah satu atraksi wisata yang semakin diminati karena menghadirkan pengalaman menikmati satwa liar di habitat alaminya. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Seperti yang sudah Beta informasikan, ya, kalau di saat sekarang itu ada obrolan akamsi ya. Dan obrolan akamsi di kesempatan pagi hari ini, Beta kedatangan tamu dari PKSE Undana ya. Dan sama-sama dengan Beta saat ini di studio sudah ada Kakak Afrida Bugalit Naja. Kita sapa dulu. Halo Kak, selamat pagi.
2: Halo Kakak, selamat pagi juga.
1: Kabarnya sehat?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Oke, terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini ya. Oke, kita akan bincang-bincang mengenai komunitas PKSE Undana. Mungkin di rumah ini bertanya-tanya, nah kira-kira komunitas PKSE Undana ini apa ya? Mungkin Kak Beta panggilnya Kak siapa nih? Kak Afrida kah atau?
2: Afri saja.
1: Afri, ya. Kak Afri. Oke, Kak Afri bisa menjelaskan mengenai komunitas PKSE Undana ini.
2: Oke, Kakak. KSE Undana sendiri itu sebenarnya singkatan dari Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Nusa Cendana. Karya Salemba 4 itu nama yayasan yang memberi beasiswa. Kantornya ada di Jakarta. Dan Yayasan KSE sendiri sudah mempunyai 35 mitra di seluruh Indonesia. Di kampus negeri, dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk NTT sendiri, bermitranya baru dengan Universitas Nusa Cendana. Kenapa ada paguyuban Karya Salemba 4 Undana? Itu sebagai wadah tempat berkumpul teman-teman penerima beasiswa KSE itu sendiri.
1: Oke, untuk penerima beasiswa ini, gitu ya. Ini ada syarat-syarat tertentukah dari Paguyuban Karya Salemba 4 ini sebagai pelindungnya ya, yang pemberi beasiswanya ya. Oke, silakan Kak.
2: Oke, untuk syaratnya sendiri tentunya pasti ada. Saat ini juga sedang dibuka pendaftaran untuk beasiswa Karya Salemba 4. Persyaratannya itu Kakak dan teman-teman di rumah mungkin bisa lihat di Instagram PKSE Undana dan Instagram Beasiswa KSE. Di sana ada beberapa persyaratan seperti yang pada umumnya ada kartu keluarga, kartu mahasiswa, kemudian surat keterangan penghasilan orang tua, transkrip nilai, itu seperti itu. Dan masih banyak lagi.
1: Oke. Nah, untuk penerima beasiswanya ini berarti apakah terkategori anak kurang mampu atau seperti apa ini, Kakak?
2: Oke, untuk kategori calon pendaftar ataupun nanti ketika diterima itu bebas, Kak, dari semua golongan. Tidak harus anak yang kurang mampu seperti anak petani atau anak nelayan atau apapun itu, semuanya bisa mendaftar.
1: Oke, termasuk yang anak PNS boleh ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, persyaratannya apakah nilai juga termasuk untuk mendapatkan beasiswa ini atau bagaimana ini?
2: Oke, untuk KSE sendiri tidak ada IPK tertentu, tidak ada minimal IPK. IPK berapapun itu bisa mendaftar.
1: Oke, untuk proses seleksinya seperti apa ini, Kak?
2: Oke, untuk proses seleksi itu melalui website beasiswa.or.id. Di sana, setelah mengumpulkan semua berkas-berkas persyaratan, berkas-berkas pendaftaran seperti yang telah saya sebutkan tadi, KTM, KTP, transkrip nilai, itu dimasukkan dalam link pendaftaran tadi. Setelah semuanya masuk, kemudian ada yang namanya proses seleksi berkas. Setelah nama yang bersangkutan lolos seleksi berkas, maka akan masuk dalam tahap wawancara. Jika lolos wawancara, maka akan diberikan pengumuman. Setelah itu, kembali kepada pihak kampus untuk mengecek apakah penerima ini atau mahasiswa ini sudah menerima beasiswa dari pihak lain atau belum. jika memang sudah menerima, maka tidak bisa menerima beasiswa KSE. Namun jika yang bersangkutan belum menerima beasiswa apapun, maka yang bersangkutan merupakan penerima beasiswa KSE.
1: Oke, itu untuk kuotanya. Kuotanya itu berapa banyak tuh yang boleh ikutan untuk mendaftar mendapatkan beasiswa ini?
2: Oke, untuk kuota penerima ya, Kak. Kuota penerima itu semua rahasia dari yayasan. Tidak ada kuota tertentu setiap tahunnya. Setiap tahun pasti berbeda. Namun berdasarkan pengalaman ketika tahun pertama saya bergabung di KSE, saya mendapat beasiswa KSE di tahun 2021, itu jumlah penerimanya 35 orang.
1: 35, oke. Okay. Itu untuk semua fakultas yang ada di Undana ini?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, okay, tersebar di semua fakultas ini. Apakah ini hanya untuk jenjang S1 atau D3, S2 bisa mendaftarkan untuk ikut mendapatkan beasiswa KSE Undana ini?
2: Oke, untuk beasiswa KSE saat ini diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan strata 1.
1: Strata 1 ya, untuk semua fakultas.
2: Iya, semua jurusan.
1: Semua jurusan yang ada. Oke, untuk lamanya pemberian beasiswa ini, apakah sampai selesai wisuda atau mungkin ada rentang waktu? Begitu ya, khususnya kayak misalnya dari semester 2 sampai semester 5 saja, atau dari semester 2 sampai sekian semester tetap dibiayai. Seperti apa nih, Kak?
2: Oke, untuk penerimaan beasiswanya sendiri itu berlaku 1 tahun, namun dapat diperpanjang. Minimal pendaftar itu sudah berada di semester 2.
1: Dari semester 2, dan itu bisa diperpanjang?
2: Iya.
1: Sampai selesai.
2: Iya, betul sekali.
1: Sampai selesai ya. Oke, wah ini luar biasa ini. Tidak ada kuotanya, siapa saja boleh mendaftar, ya, begitu ya, untuk KSE ini. Dan saat ini sedang dibuka pendaftaran ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, sampai kapan ini batas?
2: Pendaftarannya dimulai untuk Undana sendiri. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada 35 mitra, 35 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Nah, untuk Undana sendiri mendapat jadwal di tanggal 29 Februari sampai 10 Maret. Namun akan diperpanjang sampai 30 April.
1: Oke, berarti sesi pertamanya 29
2: sampai 10.
1: 10, kemudian ditambah lagi sampai 30 April mendatang.
2: Iya, betul.
1: Jadi masih terbuka nih kesempatan ya untuk anak-anak Undana ini. Nah, mengenai paguyuban karya Salemba 4 Universitas Nusa Cendana ini, beta lihat ada program-program wajibnya ya yang ada di paguyuban karya Salemba 4 Universitas Nusa Cendana ini. Boleh dijelaskan program-programnya seperti apa ini, Kakak?
2: Oke, untuk paguyuban sendiri, program-program yang dilaksanakan itu dibagi dalam beberapa divisi. Saat ini PKSE Undana itu ada 6 divisi, 5 divisi internal dan 1 divisi eksternal. Untuk divisi internalnya sendiri ada divisi education, kemudian internal responsibility, human development, entrepreneur, dan media informasi. Untuk divisi education sendiri itu kita ada program Bimbel Naikoten. Itu di sana kami memberikan bimbingan belajar secara gratis kepada adik-adik tingkat TK sampai SMA. Okay. Itu biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu di jam 3 sore. Itu bersama adik-adik di RT 11 RW 04 Kelurahan Naikoten 1. Kemudian ada program divisi HD atau Human Development. Itu kami mengunjungi panti asuhan. Kemudian kami juga melaksanakan social distancing dan gizi seimbang. Kami juga melakukan penanaman pohon. Kemudian untuk divisi entrepreneur saat ini sedang dilakukan wirausaha untuk pembuatan baju. Jadi untuk kakak atau teman-teman di rumah yang ingin membuat baju, boleh kontak PKSE Undana.
1: Oke, okay. Yeah.
2: Kemudian untuk program eksternalnya sendiri itu namanya Komdev atau Community Development. Itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk lokasinya saat ini di Naikoten juga, bersama dengan tempat bimbel kami yang sudah saya sebutkan tadi, Di sana ada 3 jenis program yang kami laksanakan. Yang pertama ada budidaya sayur hidroponik, sayur pak choy, yang mana produk turunannya adalah stik pak choy. Kami membuat stik pak choy dari hasil kami menanam sayur pak choy tadi. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan ternak babi. Saat ini babi berjumlah 2 ekor dan yang 1 ekor baru beranak kemarin di tanggal 7 Januari sejumlah 5 ekor. Kemudian yang terakhir ada produksi sabun mandi dan lilin aromaterapi.
1: Waduh, ini program-program per divisinya ini sangat-sangat luar biasa ya. Beta tertarik dulu ke divisi education.
2: Oke, siap.
1: Rumah belajar Naikoten. Nah, ini siapa-siapa saja nih yang terlibat? Apakah semuanya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini atau mungkin ada alumni-alumni nih yang terlibat dalam kegiatan bimbel di rumah belajar Naikoten ini?
2: Oke, untuk pemberian bimbel itu semua beasiswa. Semua penerima beasiswa KSE. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk alumni-alumni yang akan memberikan kontribusi. Juga tidak terlepas dari komunitas-komunitas lain yang mungkin ingin bergabung. Oh, Kak, kami ingin melaksanakan salah satu program kami nih, seperti sosialis stunting. Bisa tidak dengan ini? KSE Undana? Oh, tentu sangat bisa. Adik-adik kami di Naikoten itu sangat-sangat menerima suka belajar hal yang baru, Kak.
1: Oke. Bimbingan belajarnya tuh yang dikasih ke adik-adik dari TK sampai SMA itu,
2: iya,
1: apakah sesuai dengan materi-materi yang didapat di sekolah atau seperti apa ini, Kak?
2: Oke, untuk materinya itu, di tahun-tahun sebelumnya biasanya kami menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Namun tahun ini lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh adik-adik, seperti bahasa Inggris dan komputer. Kami memberikan kelas komputer, bimbingan kepada adik-adik, karena katanya di sekolah semuanya sudah pakai komputer, Kakak,
1: ya,
2: sudah
1: betul,
2: pakai HP. Jadi kami mau belajar, kemudian ada bahasa Inggris juga. Itu adik-adik maunya begitu, jadi kami mengikuti supaya mereka juga jangan bosan. Ika, masa kami belajar hitung terus? Kami juga mau yang bahasa Inggris, Kakak. Kami mau yang komputer, ketik-ketik. Oke, silakan, kami beasiswa KSE Undana siap.
1: Oke, jadi PKSE Undana ini kan terdiri dari berbagai program studi.
2: Iya, betul.
1: Nah, jadi para penerima beasiswa dari program studi ini yang mengajar ya. Kalau misalnya butuh bahasa Inggris, berarti dari pendidikan bahasa Inggris yang ngajar.
2: Iya, betul. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman dari jurusan lain untuk memberikan bimbel bahasa Inggris.
1: Oke, ini setiap hari
2: Sabtu.
1: Setiap hari Sabtu diberikan secara gratis kepada anak-anak di Kelurahan Naikoten ya.
2: Iya.
1: Baru di situ saja atau mungkin ada rencana untuk membuka cabang di yang lainnya?
2: Kalau rencana sudah pasti ada tentunya untuk berbagi kebaikan, kenapa tidak? Namun untuk saat ini baru di Naikoten.
1: Oke, untuk anak-anak yang terlibat ini sudah berapa banyak nih? Ada berapa banyak yang terlibat di lingkungan RT 11 ya?
2: Iya, betul.
1: RT 11 RW 4 Kelurahan Naikoten ini ada berapa banyak dari tingkat TK sampai SMA?
2: Oke, terakhir data yang saya terima waktu pertemuan minggu kemarin di hari Sabtu itu ada 32 orang.
1: 32 orang. Itu dari tingkat
2: TK sampai SMA.
1: Oke. Nah, untuk membagi-bagi gitu kan. Setiap anak kan memang seperti tadi Kak Afri bilang, itu kan kebutuhannya beda ya. Dari TK sampai SMA. Itu bagaimana itu penyesuaian jam belajarnya itu?
2: Oke, untuk jam belajarnya setiap jam 3 sore kami mulai, itu biasanya sampai jam 5 sore. Kemudian untuk kelompok mengajar, beasiswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai mata pelajaran. Tentunya ada pendataan terlebih dahulu kepada beasiswa, bisanya memberikan materi yang mana. Nah, setelah itu baru dengan adik-adik.
1: Oke, berarti apakah itu ada pemberitahuan dulu dari adik-adik bahwa hari ini misalnya kita bisa belajar matematika nih, Kak. Jadi kami butuh guru matematika, seperti itu. Permintaan dari adik-adik, Kak, atau dari KSE Undana ini yang menyesuaikan dengan adik-adik ini?
2: Oke, untuk permintaan sendiri itu kami menyesuaikan dengan adik-adik. Karena yang menjadi naruh hubung adalah Bapak Ketua RT. Kami biasanya memberi pengumuman kepada teman-teman beasiswa itu di hari Kamis, 2 hari sebelum hari Sabtu. Tujuannya apa? Supaya teman-teman beasiswa mempunyai persiapan materi apa yang akan diajarkan. Nah, adik-adik tadi menyampaikan, oh, Kakak, hari Sabtu kami maunya materi ini. Nanti disampaikan kepada Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RT menghubungi kami, kemudian kami menyiapkan materi, kemudian kelompok pelajarnya.
1: Oke, berarti ini ketua RT-nya ini cukup partisipatif.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, sambutan masyarakat nih terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya bimbingan belajar ini, kalau yang Kak Afri lihat sejauh ini seperti apa?
2: Oke, untuk partisipasi sendiri sangat baik antusiasnya, terutama adik-adik. Adik-adik ketika hari Sabtu mereka sudah langsung tahu, dan di jam 3 tepat, bahkan sebelum jam 3, ada yang sudah datang. Kemudian jika belum banyak, langsung panggil teman-teman di rumahnya masing-masing. Okay. Jadi mereka seperti sudah mempunyai jadwal yang pasti bahwa, oh ya, di hari Sabtu kita akan belajar bersama kakak-kakak dari KSE.
1: Dan ini didukung dengan orang tuanya.
2: Iya, didukung dengan orang tuanya. Kadang jam belajar itu semakin bertambah karena adik-adik masih mau belajar, sedangkan orang tuanya sudah menunggu untuk menjemput.
1: Oke, begitu. Berarti dari jam 3 sampai jam 5, 2 jam itu ya, dikasih pelajaran. Untuk media-media yang digunakan, itu apakah hanya komputer misalnya dengan pemberian materi-materi, atau mungkin ada sesi tanya-jawab seperti itu, kakak? Atau media-media lain yang digunakan, kayak misalnya LCD atau apalah seperti itu?
2: Oke, untuk model pembelajarannya sendiri, kita ada menggambar, kemudian tadi penyediaan komputer, teman-teman basement membawa laptop masing-masing. Kemudian adik-adik mewarnai yang tingkat dasar itu.
1: Oke. Baik. Apakah ini hanya anak-anak yang di RT 11 RW 4 saja yang ikut, atau mungkin ada di luar RT itu yang pengen bergabung dibolehkan seperti itu?
2: Oke, untuk teman adik-adik dari RT lain diperbolehkan. Bapak Ketua RT-nya membagikan informasinya juga kepada Ketua RT lain.
1: Oke.
2: Jadi yang dari RT sekitar RT 011 tadi juga datang, kakak.
1: Oke, berarti yang dari luar RT 11 itu boleh bergabung juga.
2: Sangat.
1: Selama boleh berada di Kelurahan Naikoten.
2: Iya.
1: Oke, untuk tempat belajarnya sendiri ini dipusatkan di mana nih? Apakah ada camp-nya sendiri atau mungkin di rumahnya Bapak RT ini?
2: Di rumah Bapak RT.
1: Di rumah Bapak RT ya. Berarti Bapak RT-nya cukup kooperatif. Mudah-mudahan Bapak RT-nya lagi mendengarkan Pro 4.
2: Semoga Bapak.
1: Oke, sebelum lanjut lagi, kita coba dengar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, ketong masih baomong ya mengenai paguyuban karya Salemba 4 Universitas Nusa Cendana. Ini adalah merupakan perkumpulan atau komunitas mahasiswa penerima beasiswa ya karya Salemba 4 di lingkup Universitas Nusa Cendana. Ini terbentuknya sejak November 2012 ya.

0: Oke, November 2012 ya.
1: Iya, betul, Kakak.
0: Penerimanya saat ini berjumlah 46.
1: Iya.
0: Oke, baiklah begitu. Undana ini dipilih karena Universitas Negeri kah? Atau ada kemungkinan kerja sama dengan universitas lain juga ini?
1: Oke, untuk alasan pertama karena universitasnya Universitas Negeri.
0: Universitas Negeri. Jadi memang beasiswa ini khusus untuk mahasiswa yang kuliahnya di Universitas Negeri ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, ini tadi ada divisi-divisi, kemudian ada program kerjanya, ada tadi apa? Kebiar mengajar ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada gerakan pungut sampah dan juga donor darah. Nah, gerakan pungut sampah ini apakah dilakukan secara kontinu, reguler begitu, atau mungkin ada momen-momen tertentu yang dipilih oleh teman-teman dari PKSE Undana ini kalau boleh tahu?
1: Oke, Kak, untuk kegiatan gerakan pungut sampah atau GPS ini sendiri merupakan program wajib dari Yayasan Karya Salemba 4. Untuk pelaksanaannya dalam satu tahun itu dua kali.
0: Dua kali ya. Dipilih di bulan-bulan apa? Atau mungkin ada hari-hari besarnya PKSE mungkin?
1: Untuk bulan berapa? Biasanya di bulan 2. Nanti di tanggal 24 Februari ini ada kegiatan GPS.
0: GPS ya. Itu ya. Untuk GPS-nya ini dilaksanakan di mana? Tanggal 24 nanti.
1: Karena ini program wajib dari yayasan, maka serentak untuk 35 titik di seluruh Indonesia sesuai universitas tadi masing-masing. Nah, untuk Undana sendiri akan dilaksanakan di Pantai Warna Oe Sapa.
0: Pantai Warna Oe Sapa. Oke. Yang mau bergabung selain dari komunitas PKS ini boleh ya?
1: Aduh, sangat boleh, Kak. Nanti juga akan dikirim undangan untuk beberapa komunitas di Kota Kupang.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kita ngomong mengenai program kerja PKSE Undana yang terbagi dalam beberapa divisi. Tadi kan ada divisi edukasi ya, ya. Ada rumah belajar naik koten. Kemudian ada divisi human development. Nah, ini mengunjungi panti asuhan, kemudian ada sosialisasi-sosialisasi, penanaman pohon. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh mengenai kegiatan-kegiatan yang divisi human development ini lakukan. Apakah kunjungan ke panti asuhan, kemudian sosialisasi ini juga dipilih di waktu-waktu tertentu? Atau mungkin seminggu sekali misalnya, atau sebulan sekali pelaksanaannya seperti itu, Kak?
1: Oke, untuk program kerja dari Divisi Human Development ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun kepengurusan. Itu dipilih waktu yang mana semua beswan bisa berpartisipasi karena menyesuaikan juga dengan jadwal kuliah. Karena berbeda jurusan, berbeda program studi, jadi tentu jadwal kuliahnya juga berbeda. Untuk itu disesuaikan dengan waktu kuliahnya, kemudian baru sama-sama ditentukan satu waktu, oh ya, kita akan melaksanakan program, kita akan berkunjung ke panti asuhan. Begitu juga dengan sosialisasi maupun penanaman pohon.
0: Oke, itu dilakukan setahun sekali.
1: Iya, betul.
0: Oke, sebagai program wajib dari divisi tersebut ya. Iya. Ini yang menarik juga nih, ada divisi entrepreneur, melakukan wirausaha, pembuatan baju, buket bunga. Ya, waduh, ini keren sekali nih. Kalau boleh tahu, sudah berjalan berapa lama ini kegiatan wirausahanya ini?
1: Untuk wirausaha sendiri sudah berjalan kurang lebih 2 bulan.
0: 2 bulan ya.
1: Ya, kemarin sudah mendapat konsumen dari kampus sendiri, klinik Undana. Okay. Itu memesan baju, jadi teman-teman entrepreneur kemudian berkolaborasi dengan salah satu kakak alumni di alumni KSE juga di yang saat ini berada di Jawa. Itu yang punya konveksinya.
0: Okay.
1: Nah, teman-teman dari divisi entrepreneur membantu klinik Undana tadi untuk menyampaikan, untuk memesan baju. Terus kakak dari sana juga membuat bajunya karena kakaknya bekerja di situ.
0: Oke, okay. Untuk desainnya sendiri apakah ditawarkan oleh teman-teman dari divisi entrepreneur ini, atau sudah ada desain dari misalnya konsumen gitu? Jadi konsumen maunya betapung mau begini ya, ditawarkan gini, atau mungkin dari divisi entrepreneurnya yang menawarkan, bagaimana kalau desainnya seperti ini kakak, seperti itu?
1: Oke, untuk desain itu komunikasi, saling bebas, komunikasi ya, bebas. Boleh kalau jika memang sudah ada desainnya, boleh kita gunakan langsung desainnya. Namun jika belum, dari pihak teman-teman entrepreneur juga siap membantu dalam proses desainnya.
0: Oke, proses desainnya ya. Oke, nah untuk jumlahnya, jumlah baju yang dipesan itu apakah ada maksimal dan minimalnya seperti itu? Atau per orang misalnya ya, misalnya per orang boleh memesan ini di divisi entrepreneur ini khusus untuk pembuatan baju dulu nih.
1: Oke, untuk minimal pemesanan tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya.
0: Berarti per orangnya boleh pesan ya?
1: Boleh sekali.
0: Oke, nah untuk range harganya boleh di-spill sedikit. Range harga dari pembuatan baju ini. Baju kaos ya atau kemeja ini jenisnya?
1: Semua jenis baju, boleh baju kaos atau baju lapangan, itu bisa.
0: Oke, untuk kemeja batik misalnya juga bisa kah?
1: Untuk kemeja batik saat ini belum bisa kak. Ini seperti desain baju, lapangan, baju kerja.
0: Oke, baik. Berarti kemeja boleh ya sepanjang kemeja lapangan misalnya, mau turun lapangan ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, kayaknya perempat harus nih pesan di sini. Untuk range harganya boleh di-spill kakak biar kita bisa tahu. Waduh, ini kayaknya mantap juga nih ya range harga yang ditawarkan dari divisi entrepreneur nih PKSE Undana.
1: Untuk harga sendiri ditentukan melalui kebutuhan konsumen. Maunya menggunakan bahan yang mana. Kemudian jumlah uang yang tersedia berapa nanti diatur bersama teman-teman Best One dan kakak yang dikonfeksi.
0: Oke, baik. Waduh, berarti bisa harga nego nih kan ya?
1: Oh, boleh sekali.
0: Waduh, boleh nih teman-teman. Ada yang punya pertanyaan di rumah yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini boleh ya di 0380833499 atau boleh juga di 0811382010 43 ya, buat yang mau bergabung di obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Oke, untuk range harganya boleh di apa namanya, boleh dinego. Terus bahannya ini kalau boleh tahu bahan apa saja nih yang digunakan, kayak misalnya kalau cotton ya, cotton untuk baju itu harganya berapa, untuk bahan kemeja itu range harganya sekian gitu.
1: Oke kak, untuk range harganya ini mungkin langsung dengan teman-teman Best One ya, karena yang betul-betul tahu secara pasti tentang range harga, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu kepercayaan sepenuhnya di teman-teman Best One Entrepreneur.
0: Tapi Entrepreneur. Apa namanya, untuk harganya apakah menyesuaikan dengan harga konveksi di Jawa atau di NTT ini?
1: Pastinya menyesuaikan dengan harga di NTT.
0: Iya, karena harus ada. Untuk ongkos kirimnya seperti apa? Apakah tanggungannya divisi entrepreneur atau konsumen ini yang harus menanggungnya?
1: Untuk ongkos kirim gratis, Kak.
0: Gratis.
1: Iya, semuanya diurus oleh
0: teman-teman PKSE Undana.
1: Betul sekali.
0: Waduh, keren ini. Kayaknya harus nih. Oke, kemudian ini selain ada divisi internalnya, ada divisi eksternalnya. Ya, ini ada tadi ada apa? Community development ya,
1: Komdev
0: ya. Ada budidaya sayur hidroponik. Wah, ini Pak Choi. Ini untuk tempat budidaya sayur hidroponiknya ini di mana? Apakah di kampus atau mungkin di sekretariatnya?
1: Untuk budidaya saat ini berada di Mekoten, lokasinya di depan halaman rumah Bapak RT 011 RW 04 tadi.
0: Oke. Ini ya tempat belajar.
1: Iya betul ya. Di tempat yang sama.
0: Oke, kenapa harus memilih Pak Choi ini sebagai budidaya sayur hidroponik ini?
1: Oke, kenapa memilih sayur Pak Choi? Karena Pak Choi tidak memerlukan perawatan yang sangat-sangat intensif. Untuk perawatannya kami menggunakan vitamin A B mix dengan air yang lancar. Itu saja.
0: Oke, berarti tidak sulit untuk ditanam.
1: Iya, gitu kan, kemudian perawatannya juga
0: tidak rewel.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk budidaya sayur hidroponik Pak Choi ini sudah berapa kali panen ini?
1: Untuk sayur Pak Choi ini sebenarnya program keberlanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk selama kepengurusan atau periode ini dimulai terhitung sejak September 2023 itu sudah dua kali panen di bulan Oktober dan Desember. Kemudian di bulan Februari beberapa hari yang lalu sudah kami semai kembali. Nantinya setelah dua minggu baru akan dipindahkan ke pipa hidroponiknya.
0: Oke, berarti ini sesuai jadwal gitu ya panenannya. Untuk Pak Suai sendiri butuh berapa lama untuk panen memanen ini?
1: Kurang lebih 2 bulan.
0: 2 bulan ya, oke sudah bisa diganti gitu ya. Kemudian ini ada produksi sabun mandi dan lilin aromaterapi ini. Oke, untuk produksi sabun mandi dan lilin aromaterapi ini apakah hanya untuk dipasarkan di kalangan sendiri atau sudah terbuka juga nih? Untuk yang mau, oke, boleh dipesan seperti itu.
1: Oke, untuk produksi sabun mandi dan lilin aromaterapi tentunya terbuka untuk umum, bukan hanya untuk teman-teman Best One. Untuk sabun dan lilin beberapa kali istri dari Bapak Ketua RT tadi sudah mengikuti pameran UMKM kemarin terakhir di depan kantor gubernur acara Kupang Dolo-Dolo. Itu sempat dipamerkan, dijual juga. Kemudian mengikuti festival di Naikoten. Jadi kemudian di Instagram PKSE Undana sendiri juga sering sekali di-share untuk penjualan sabun mandi dan lilin aromaterapi ini, Kak.
0: Oke, berarti sudah masuk di pasaran UMKM ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Dan bisa didapatkan dengan mudah.
1: Iya.
0: Menghubunginya bisa ke PKSE Undana ya, kalau ada yang
1: iya.
0: mau ya? Oke, baik. Untuk sekretariatnya sendiri, sekretariat PKSE Undana ini letaknya di?
1: Oebufu Gang Merpati.
0: Gang Merpati. Oke. Nah, untuk kepengurusannya ini sendiri berganti setiap berapa tahun nih? Untuk ketuanya dan juga divisi ketua divisinya ini berapa tahun sekali pergantiannya?
1: Untuk ketua divisi itu sesuai masa jabatan ketua paguyuban. Masa jabatan ketua paguyuban itu 1 tahun.
0: 1 tahun. Okay.
1: Terhitung dimulai dari bulan Agustus sampai Juli.
0: Juli tahun berikutnya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Nah, karena ini adalah merupakan perkumpulan mahasiswa ya, penerima beasiswa Karya Salemba 4 ya. Jadi kita sebelum mengakhiri ya, kita punya perbincangan di kesempatan kali ini mungkin bisa dibeberkan lagi ke teman-teman Undana maupun untuk yang mau masuk kuliah ya di Undana ini bahwa ada nih program beasiswa dari Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Nusa Cendana ini.
1: Oke, untuk teman-teman, khususnya teman-teman di Universitas Nusa Cendana yang saat ini berada di semester 2, bagi yang belum menerima beasiswa, teman-teman boleh sekali untuk mendaftar beasiswa Karya Salemba 4. Karena beasiswa Karya Salemba 4 bukan hanya memberikan tunjangan per bulannya sebesar 750, tapi memberikan program-program untuk meningkatkan soft skill-nya teman-teman yang nantinya pastinya akan berguna ketika teman-teman selesai kuliah. Untuk persyaratannya sangat mudah sekali, teman-teman bisa langsung mengunjungi akun Instagram @pkse_undana. Namun jika teman-teman mengalami kesulitan ketika mendaftar, teman-teman boleh sekali menghubungi kontak person yang ada di flyer.
0: Oke, baik. Kalau menemukan kesulitan boleh ya.
1: Boleh
0: kontak adminnya.
1: Iya.
0: Gitu. Ada adminnya gitu. Oke, apakah beasiswa Undana ini hanya dari semester 2 atau mungkin bisa didapatkan di semester 1?
1: Oke. Pertanyaan yang sangat menarik, Kak. Untuk penerimanya bukan hanya semester 2. Namun teman-teman dapat mendapatkan beasiswa ini dari semester 1. Syaratnya apa? Teman-teman harus terlebih dahulu menjadi siswa bimbelnya kami.
0: Okay.
1: Ya, jadi ketika teman-teman telah terdata menjadi siswa bimbel PKSE Undana, maka teman-teman akan otomatis direkomendasikan oleh paguyuban ke yayasan bahwa oh, mahasiswa ini dia lulus di Undana, program studinya apa, fakultasnya apa, itu akan diberikan beasiswa KSE ini.
0: Oke, jadi lebih mudah
1: gitu. Iya, betul sekali. Ini bisa dibilang jalan pintas,
0: jalan ninja
1: untuk iya.
0: mendapatkan beasiswa. Jadi untuk bisa dapat beasiswa PKSE ini ya, kalau selain karena mungkin keterlambatan informasi baru di semester 2-nya bisa ikut. Nah, ini nih jalan mudahnya adalah mengikuti bimbel dulu dari kakak-kakak di PKSE Undana ini. Jadi kalau mau ada yang mendaftar untuk mengikuti bimbel, ini mesti kemana ini, Kak?
1: Untuk bimbel saat ini baru di Naikoten. Teman-teman boleh langsung ke rumah Bapak RT 011 RW 04. Di sana bisa sampaikan ke bapaknya, "Oh, Bapak, saya ingin menjadi siswa bimbel di sini." Bapaknya tidak mungkin langsung menolak. "Oh, tidak bisa, Anda bukan warga RT saya." Tidak ya, teman-teman. Bapaknya sangat welcome, sangat menerima dengan baik.
0: Oke.
1: Jadi bapaknya pasti akan membantu menyampaikan kepada kami, Base One, bahwa oh, ini ada siswa tambahan dari RT atau kelurahan lain. Sangat bisa ya, teman-teman, tidak menutup kemungkinan hanya dari warga kelurahan Naikoten 1.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang dari teman-teman di PKSE Undana ini untuk lebih memperkenalkan komunitas ini kan ya, untuk lebih karena memang zaman semakin sulit gitu kan ya. Jadi beasiswa ini bisa sangat-sangat menolong juga nih kan ya untuk teman-teman yang mau masuk kuliah seperti itu. Nah, rencana jangka pendek dan jangka panjang ke depan dari PKSE Undana untuk lebih memperkenalkan PKSE ini kepada masyarakat, kepada teman-teman yang mau masuk ke Undana ini kira-kira seperti apa ini, Kak?
1: Oke, untuk jangka pendek saat ini sedang diusahakan untuk melakukan audiensi kepada pihak kampus. Kemarin baru dengan biro, kemudian nanti akan dengan Bapak Wakil Rektor 3 dan Bapak Rektor sendiri untuk mengenalkan sendiri, untuk menjelaskan secara detail KSE itu apa, supaya teman-teman dari Undana itu tidak terlambat informasi atau mungkin ada yang belum begitu mengenal KSE. Dengan adanya pihak kampus tentunya sangat bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih tentang KSE. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri, selain setelah melakukan audiensi, akan diurus juga untuk perizinan atau pendistribusian stikpak cuy kami, produk-produk komdev kami, untuk produk UMKM didata supaya lebih dikenal oleh masyarakat di NTT, khususnya di Kota Kupang sendiri. Kemudian jika memang Tuhan menghendaki, nanti akan dibuat komdev yang baru. Jadi bukan hanya masyarakat di Kelurahan Naikoten yang mendapatkan dampak baik dari beasiswa KSE ini, namun warga di atau masyarakat di tempat lain juga bisa.
0: Oke, baik. Itu yang dinanti-nantikan gitu ya, tersebar di semua kelurahan.
1: Iya.
0: Gitu ya. Jadi bukan hanya di Naikoten yang mendapatkan dampak baik, tapi dari kelurahan lain pun demikian. Oke, kalau begitu terima kasih buat Kak Afri ya, sudah bergabung di obrolan Akamsi pagi hari ini. Sukses untuk aktivitasnya, Kak ya.
1: Ya, siap. Terima kasih, Kakak. Sukses juga untuk Kakak dan teman-teman semua di rumah.
0: Oke, baiklah. Terima kasih untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Jadi lebih kenal ya, kalau ternyata beasiswa itu banyak sekali macamnya. Salah satunya yang bisa didapatkan itu adalah dari PKSE ya, PKSE Undana. Kalau masuk Undana, baru di semester 2, nah ini bisa jadi langkah awal nih untuk bisa mendapatkan beasiswa yang tentunya bisa sangat menolong ya. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke Instagramnya gitu ya, tanya-tanya sama adminnya kira-kira untuk mendapatkan beasiswa ini seperti apa, bagaimana ya, 5W1H boleh diajukan di situ ya. Oke, terima kasih Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini kita akan lanjutkan kita punya kebersamaan di Sasando Siang. Tetap di FM 104,3 MHz.
2: Mia dan crew.

0: coba Mia Rap Crew.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara Babi Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Babinsa Koramil 03 Katikutana Sertu Latif melaksanakan komunikasi sosial bersama anggota kelompok tani di Desa Praimadita, Kecamatan Umbu Ratu Gai Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan Anjang Sana tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat silaturahmi dan komunikasi antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah dampingannya. Dalam kesempatan tersebut, Sertu Latif berdiskusi dengan kelompok tani terkait percepatan tanaman padi serta pengolahan lahan pertanian. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani sendiri memiliki arti yang unik. Mbuku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan kata ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung yang ada di sekitar situ. Kampung Mbuku Bani dianggap sebagai kakak dari Kampung Tosi karena memiliki peran sangat penting dalam tradisi pasola. Disinilah para rato atau tokoh adat berkumpul untuk melakukan ritual merapu untuk menentukan tanggal pelaksanaan pasola. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
3: Mungkinkah kita kau
2: Isaac Octavia, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun, siapapun. Ku bertamu ke rumah barumu.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Hanya papan dan namamu.
4: Kalau ada
2: Rizky Febian, Alamak.
4: Namamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
2: Afgan, Lestari Merdu.
3: Cepat pulang, cepat.
2: Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Kategori Wanita.
5: Masih ada
1: Sophie Novindri, Susah Lupakan.
5: Kenangan indah sulit.

CCTV. Terus tahu. Raisa, bila yang lama di sini. Hit kita, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum ingin bersama-sama. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku. Mariangela, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

0: sa.
1: Gula Sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih.

0: gurih pada kudapan ini. Putri mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue putri mandi pun siap disajikan.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT menyimpan sejuta pesona alam. Salah satunya destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inabura. Secara geologis, pantai ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur atau berjarak sekitar 12 km dari kota Waiwerang. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Maumere, ibu kota Kabupaten Sika NTT terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai ini di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kanggae, Kabupaten Sika. Nah, ini pantai menawarkan begitu banyak ya pemandangan-pemandangan yang indah, yang mana kalau kita lihat begitu banyak ya tempat-tempat wisata yang sangat terjangkau. Informasi tadi mengakhir Kotong Pung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Hari ini sehat, baik.
1: Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, bapak, mama, bapak, saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau Molo itu apa sih?
2: Kalau Molo orang Timur bilang kuning ya, saya memang orang Timur, jadi Molo, terus Molo itu juga nama anak saya biasa panggil Molo, jadi begitu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga
1: Oh,
2: nih.
1: Ini anak. Nama anak.
2: Ya, nama anak.
1: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang. Sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025. Iya. Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Iya. Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka. Okay. 4 September 2025.
1: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya.
2: 4 bulan
1: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya, dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu, karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sebut teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kayak setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih Kebab Molo saja begitu Kakak, depo singkat cerita.
1: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
2: Kebab.
1: Oh, sama-sama kebab.
2: Sama-sama kebab.
1: Oh,
2: jadi kami ini mengambil semua dari dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong summit, dia barang-barang semua kutung angkut.
1: Oke, jadi melanjutkan sama gitu,
2: melanjutkan
1: tapi dengan
2: sebegitu.
1: versinya,
2: Ya.
1: Kakak Hajar juga
2: Ya.
1: ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
2: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi,
2: daging
1: ya?
2: sapi
1: Daging sapi.
2: yang kayak kornet begitu Kak,
1: Ya.
2: yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu. Jadi
1: Iya.
2: saya masih cari formula yang tepat untuk
1: Oke.
2: bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
1: Oke, jadi ya masih depending
2: Iya,
1: dulu
2: masih
1: nih.
2: pending ya.
1: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
2: Kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
1: Lumayan banyak ya.
2: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
2: Iya, kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya Kak, karena kotong kan beli beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya kotong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar kotong pur resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang patty.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata
2: Iya.
1: cukup beragam ya,
2: Iya.
1: Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha kebab molo ini?
2: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena apa namanya kita sistemnya masih kerja bersama
1: Iya,
2: kolaborasi
1: iya.
2: dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
1: Oke. Ini ada pembagian tugas ke sana nih.
2: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Oke. Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya. Apakah ada? Atau
2: Itu
1: dari suami tuh?
2: pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Oke, terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik kebab molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
2: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper.
1: Oke.
2: Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini,
1: Iya.
2: jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para pembeli begitu kan.
1: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya
2: Ya.
1: kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri
2: Iya.
1: dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
2: Pasti karena teman-teman yang coba katanya ini bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu
1: Oke.
2: kalau untuk ayam black pepper karena dia baru baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya apa ya, kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
2: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin
1: Oh,
2: kayak tidak
1: suaminya langsung.
2: sering.
1: Oh, betul kok.
2: Masak bisa sebenarnya hanya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah saya kalau mau masak masak, kalau tidak tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
1: Oke, bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti
2: Ya
1: harus
2: pasti
1: lebih
2: harus bisa karena ada uangnya.
1: ada cuannya ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Kalau dari Ibu Hajar, seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
2: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
1: Dari
2: kita
1: pelanggan juga.
2: iya
1: Pembeli
2: kayak
1: juga.
2: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai saya biar tuh nanti-nanti begitu. Nah per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain. Biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus ini apa bikin variasi menu juga.
1: Ya berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya,
2: harus adaptif.
1: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
2: Kendala pasti ada kak, terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kitanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daun ya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, dia punya harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu, kotong masih kerja handle sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
1: Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
2: Sangat berasa.
1: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahan-bahannya. Belajar juga akhirnya.
2: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan baru dia bilang, kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil. Aduh, karmana su ini susun ada ini, akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini karena stok itu kalau di sini zona ada berarti kita harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Okay, baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar nih, Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
2: Cita rasa setiap menu tentunya kita harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung, pas dicoba oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu dipung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
2: Iya.
1: Okay. Ya, dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
2: Iya.
1: Wow, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
2: Abis,
1: kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya, ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.
3: Gembira terkarir.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka. Sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu.

0: kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1 2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani, karena merasa oh ternyata enak, mungkin makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kan. Tipu senang bagi bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, Bapak-bapak dan Saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya
0: baru
1: terpotong.
0: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4. Jadi berarti ya tidur berapa menit asal yang penting tidur kasih apa mata. Kalau bisa jangan tidur.
1: Karena harus prepare juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak oh ini belum masak ini bagaimana? Ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke. Nah, kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
0: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak gitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Belum, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu, jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketumpuk kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari
0: positif.
1: Pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi. Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya
0: bulan
1: sekarang.
0: Bulan keempat
1: ya.
0: Wow, sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosan ini.
0: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih Kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya ketong ada burger juga.
1: Waduh,
0: ada
1: tambah komplit ya.
0: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena sampai capek.
0: Iya, gitu. Jadi, untuk di menu andalan itu, kalau kebab sapinya, ya karena dia pabrikan begitu, kalau ketong terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu.
1: Iya.
0: Tapi untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi ketong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi ketong harus duduk apa namanya, karena ketong suwir pakai apa alat kan, kemarin ada nonton di TikTok begitu. Oh, itu suwir bisa pakai blender.
1: Iya,
0: Blender
1: cuper,
0: lagi.
1: Cuper.
0: Bukan, mixer.
1: Oh.
0: Bisa mixer begini. Tapi dia hasil tuh kayak halus sekali begitu.
1: Oh,
0: jadi,
1: iya.
0: Kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi, menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini, ibu, ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana. Bayangkan sebelum ketong bikin 2 kilo. Jadi, dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang...
1: Oke, ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya,
0: yeah.
1: Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
0: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5 sampai 7 menit untuk satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga, jadi ya 5 sampai 7 menit. Tapi kalau lagi rame ya
1: tunggu,
0: karena
1: tunggu.
0: Kan benar-benar apa namanya ini kan bukan jualan yang gotong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok
1: Iya,
0: kasih-kasih, jadi
1: karena
0: kan
1: enaknya makan panas-panas.
0: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini gotong harus butuh beberapa waktu untuk
1: Iya,
0: menunggu begitu.
1: baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya, kayak
0: Iya,
1: itu ya?
0: iya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
0: Waktu itu kita langsung buka sih Kak, belum kayak belum promosi. Paling hanya lewat WA, saya kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kok tau gak ada buka. Terus yang kedua, terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antar Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya itu di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dia bilang ini Kak kok tong ada tidur-tidur, terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh
1: Iya,
0: lebih banyaknya
1: sudah zamannya
0: iya
1: medsos
0: mereka di
1: digital.
0: medsos ya, jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Ya, berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan saja dulu.
0: Jalan belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu
0: Iya.
1: dengan cara-cara yang melalui media sosial
0: Sebenarnya
1: ya.
0: sempat terpikir kayak aku tuh undang apa sih namanya yang food
1: Influencer,
0: ya,
1: blogger.
0: tapi kayak itu kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Oke, baik. Nah, ada rencana kok Sonia nih sejauh ini untuk buka cabang?
0: Aduh,
1: Atau memperluas bisnisnya,
0: sebenarnya
1: usahanya ya? Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
0: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti, terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di
1: Cukup
0: apa
1: rame ya.
0: Nun Bondela di NBD ini. Nah, sebenarnya yang pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek kepanasan sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan. Untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya. Semoga rencana ini juga bisa terwujud ya,
0: ya
1: Bu Hajar
0: amin.
1: Ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi
0: benar,
1: besar
0: benar.
1: Untuk berkembang lebih jauh ya. Oke. Kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya. Banyak
0: Betul.
1: Nih ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
0: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ itu benar-benar oh kalau sudah ada kebab beliau nggak akan terima kebab lagi, kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di
1: Di
0: Kota
1: Kota
0: Kupang
1: Kupang.
0: apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Okay. Ini pendekatan yang sehat ya.
0: Ya.
1: Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya. Timnya juga masih orang rumah nih.
0: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
0: Iya.
1: Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lagi.
0: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah bayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertian,
0: mungkin itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
0: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti ketong mau mudah-mudahan ketong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita singgung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih
1: benar,
0: mimpi
1: benar.
0: Terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Oke. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
0: Kalau tips yang paling pertama bagi beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu, ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dengan ketong, ini kayaknya son laku ya, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensinya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sah, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketong soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini dia langsung bagus begitu. Mungkin soalnya sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Luar biasa ya Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nana, ketemu obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama ya, menu-menunya nambah.
0: Amin. Ya,
1: semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, ketemu punya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi ketemu semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

morra.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Babinsa Koramil 03 Garing Katikutana Sertu Latif melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama anggota kelompok tani di Desa Prai Madeta, Kecamatan Umbu Ratu Gai Barat, Kabupaten Sumba Tengah pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan Anjang Sana tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kesempatan itu, Sertu Latif berdiskusi dengan kelompok tani terkait percepatan tanam padi serta pengelolaan lahan pertanian. Beralih pikotong pung informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur punya banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Atedalo, Kecamatan Kodi dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani ini mempunyai arti yang unik, yang mana kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan bani atau kabani ini berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat, keberanian, dan kemenangan warga kampung tersebut. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rokyan, sampai jumpa.

0: ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi.
0: Oke. Klik dulu. Kenapa Beta Pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas,

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk saudara semua, apa kabar di siang hari ini? Dan tentunya selamat ya untuk menikmati makan siang ya, karena ini sudah jam 12 ya, lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mana ini jamnya makan siang ya, untuk saudara semua yang lagi beraktivitas di tempat kerja ya, di kantor, di sekolah atau di mana saja. Ini jangan lupa untuk makan siang, dan juga untuk kita punya bawa saudara dong semua yang berada di kebun juga ya, atau sawah ya, ingat makan ya. Jangan karena kotong ya harus kerja jadi kotong lupa makan. Nanti kalau susah sakit pasti kotong juga yang rugi. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, seperti biasa di Sasando Siang, Beta Rogan yang akan temani bawa saudara dong sampai nanti di pukul 17 ya waktu Indonesia Tengah. Ingin informasi-informasi tentang kotong pembudaya dan juga informasi tentang perkembangan-perkembangan terkini ya, situasi pasca gempa yang terjadi di Flores, dan tentunya hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua di siang hari ini untuk lebih semangat lagi di hari Jumat ya, 21 Agustus 2026. Ini masih dalam nuansa kemerdekaan ya, bisa kotong lihat bahwa masih dengan umbul-umbul dan bendera yang masih ada menghiasi rumah, perkantoran, ataupun juga jalan-jalan ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat siang saja dan terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bei. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bei. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli, yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap Bu Bos.
2: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua di Kabupaten Lembata, khususnya di Desa Lama Lera. Ini daging ikan paus atau seperti paus pada umumnya, ini diolah menjadi dendeng ikan paus atau balelang. Nah, balelang ini sendiri ikan kering tradisional yang memang sudah dikeringkan ya. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, tentunya untuk ikan paus ini sendiri, kenapa ya ini dijadikan dendeng? Karena memang di Lembata sendiri, khususnya di Desa Lama Lera, ini memiliki salah satu tradisi perburuan ikan paus yang masih menggunakan alat yang serba tradisional. Nah, sehingga ketika ada orang di sana nih Pak Saudara semua mendapatkan ikan paus, nah kan daging ikan paus besar ya. Nah, untuk itu mereka ambil terus mereka iris bikin pepanjang atau lalolak. Nah, baru dijemur dan jadilah ikan gelang ya yang biasa disebut. Tetapi untuk ikan gelang ikan paus ini berbeda dengan dendeng ya. Nah, dendeng kau tahu daging sapi yang dikeringkan. Nah, dijemur ya di panas matahari hingga kandungan airnya ini hilang dan menjadi kering. Nah, untuk khusus ya daging ikan paus ini ya Bapak Saudara semua, ini ketika kalau dia kering ini dia akan berbentuk gelang yang mana melingkar ya, beda dengan dendeng daging sapi ini akan memanjang. Nah, keunikannya lagi, nah untuk makan sendiri tidak seperti dendeng yang potong-potong terus goreng langsung makan. Tetapi kalau untuk daging ikan paus yang sudah dikeringkan atau biasa orang bilang ikan gelang ini ketika habis digoreng atau sebelum digoreng, ini potong-potong habis harus pukul dia, kasih alus dulu, kasih dia ceper, kasih dia gepeng. Nah, setelah itu Bapak Saudara semua baru potong bisa goreng dan mungkin akan balik tomat ko atau mungkin dengan bumbu-bumbu lain. Nah, ini baru bisa dimakan. Inilah keunikan dari salah satu makanan tradisional yang berada di Lembata, khususnya Desa Lama Lera.

satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Ikira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita berempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Akses transportasi yang menghubungkan Taur menuju Ruteng dan Borong di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur lumpuh total, yang mana kondisi ini terjadi akibat material tanah dan batuan longsor yang menutupi badan jalan setelah gempa bumi 7,7 mengguncang wilayah Flores. Guncangan gempa yang sangat kuat memicu ketidakstabilan struktur tanah di sepanjang lereng tebing koridor jalan kabupaten tersebut. Akibatnya beberapa titik ruas jalan tersebut material longsor skala sedang hingga berat sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beralih Piko Tompong, informasi berikut. Kejaksaan Negeri ND menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih mengalami dampak bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Bantuan yang disalurkan berupa air mineral, sembako, mie instan, terpal, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbar Rita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, pamong kau jang buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondek sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bapak saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani

0: mandiri dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Trouble Bit!

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, tentunya masih dengan informasi-informasi ya tentang kotopong kebudayaan atau tradisi-tradisi budaya. Kali ini, Pak Saudara semua, ada tradisi ayam ringki. Ini merupakan salah satu ritual adat penutupan rangkaian upacara kematian masyarakat Larantuga. Yang mana tradisi ini dilaksanakan pada malam ketiga atau yang disebut dengan Nebo Besa. Ritual ini berpusat pada tokoh Belake atau perwakilan kaum laki-laki atau kerabat yang memegang peran penting dalam keputusan adat kematian atau mau dibilang yang memakan sesajian ayam ringki. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, pelaksanaan dan makna yang terkandung dalam tradisi ini yang mana akan dilakukan pada malam ketiga setelah orang meninggal. Nah, ini menjadi kewajiban terakhir sekaligus tanda penghormatan bagi Balake, yang mana Balake ini sendiri merupakan perwakilan kaum laki-laki atau kerabat yang akan memegang peran penting dalam keputusan adat kematian. Nah, setelah itu akan ada ya cara berikutnya, yaitu menandai atau pemberian hak bagi Balake untuk dilayani kembali oleh pihak keluarga duka atau anak upu dalam acara adat selanjutnya.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni anak. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Tumik bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak,

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ.

0: nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, untuk tradisi yang berikutnya kali ini ke Adonara ya, Bapak Saudara semua, di mana di Adonara sendiri ya, Kabupaten Flores Timur memiliki atau kaya akan nilai kekeluargaan, gotong royong dan penghormatan kepada leluhur. Nah, sistem adat suku Lamaholot ini tercermin dari berbagai bentuk kegiatan sosial, kesenian hingga ritual kehidupan. Salah satunya seperti tradisi gemuhing. Ini merupakan ya salah satu tradisi yang mana bekerja bersama-sama atau saling tolong-menolong secara bergantian dalam menggarap kebun, membangun rumah adat dan urusan usaha-urusan adat. Maka tradisi ini tentunya dipakai ya untuk merangkul semua masyarakat untuk datang dan hadir untuk beramai-ramai ya, untuk saling membantu agar segala sesuatu ya, pekerjaan seperti membangun rumah ataupun juga terkait dengan urusan-urusan adat, ini semuanya dapat berjalan dengan baik.

0: kok jangan buang sampah di sini ya?
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pung tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sedangkan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Bapak mama kakak adik. Bapak mama kakak adik, bahas saudara dong semua. Tentunya waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang. Ada Uni Amna ya. Halo, Assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana,
2: Noel? Di cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya. Emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana? Apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silakan.
3: Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: ya, siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke. Deh. Mungkin
3: terima
2: langsung
3: kasih,
2: saja
3: Noel.
2: Ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
4: Yeah.
3: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang,
4: yeah.
3: Oke. Okay. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya
4: untuk
3: Ibu,
4: pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta, oke. Okay. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padangnya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Kayak kayu.
3: Oh, pakai kayu.
4: Kayunya dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang.
3: Ragang, kan? Di regang ya. Di regang, ya.
4: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi, dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralik itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun lah.
4: Iya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain? Bisa ada. Dilihatkan
4: ada ke banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa?
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul, kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full.
4: Penuh.
3: Cantik banget. Oke. Itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya. Yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ame ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh, banyak yang pesan. Banyak.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu nggak tahu di mana link tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa?
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, berarti Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah?
4: Sudah.
3: Oke, ada manfaatnya ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana, udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara... dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya, bazar. Kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya, kerajinan dari
4: sulit pula Rahminam. Anak-anak belajarnya ini.
3: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya buat dia. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada, sudah ada izinnya.
3: Oke. Okay.
4: Semuanya sudah ibu ikuti nih. Ibu kan sudah lama, sudah umur ibu jauh dah 67 tahun dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun... sulaman ini?
4: Tahun 80-an lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah, kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan
3: gitu. Ya. Nggak ingin pindah ke bisnis lain?
4: Ibu ada bisnis lain.
3: Oh, ada juga.
4: Okay. Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman selalu tetap?
4: Wajib ada.
3: Okay,
4: kadang biasanya, datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah? Atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini? Ibu?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling sebulan paling cepat.
3: Satu bulan,
4: Harus
3: bulan.
4: Siap
3: itu harus sebenarnya. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Iya, selendang ini.
3: Selendang kotor
4: sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya, sama baju.
3: Sama baju.
4: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga.
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: ngerti. Susah.
4: Kadang enggak.
3: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini, enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh, gitu.
4: Iya, kalau
3: gamis
4: orang
3: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke. Okay.
4: Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih, kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri.
4: Iya. Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Okay. Pakai ini.
3: Boleh tahu nggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke. Okay.
4: Tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin lagi
4: harganya. Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Okay. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat, Eropa
2: betul.
3: Sekarang ya, itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali. Nah,
2: tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya? Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu. Oke deh.
1: Sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai Sulam Ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08116609240. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya,
1: di
2: 0751, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Hai. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Iya, jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Amna Ufa, gajah cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi-mandi.
2: Ini.
3: Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Bu ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau Bu guru kalau Upin gitu lah kalau pernah nonton Cigur tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Ih, luar biasa. Sulam ame kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam ame kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepala sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat.
2: Yeah.
3: Kapalo sakme berasal dari
2: bentuk
3: benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum pentul kecil, motif alami ya kan, warna mewah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya, warna merahnya itu pengen tahu warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar lagi sebenarnya kan? Buat kita kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu? Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya, ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami basan di situ
1: cakep
3: adat dipegang tidak kan tenang cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta.
2: Jakarta.
1: Iya.
2: Oke,
1: betul.
2: Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin kita langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan ya Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya? Ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga

0: Ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan
0: Okay.
1: masih memang ada sulam benang emasnya,
0: Selam
1: memang
0: benang
1: masih
0: emasnya.
1: ada di sini
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Itu yang harganya
2: Di bawah 1
1: di
2: juta.
1: bawah
0: Di
1: 1
0: bawah
1: juta
0: 1 juta.
1: kira-kira, 8, 6,
2: 800.
1: 800.
2: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
1: Tergantung lah ya.
2: Tergantung.
0: Oke,
1: Oke,
0: siap.
1: tapi stok di rumah memang selalu habis ya, buat ya.
2: Iya, habis. Ini stok ini bukan Yuk sendiri yang punya nih.
1: Oh, udah ada yang
2: Bawa
1: udah
2: yang punya
1: ada.
2: tetangga kan mau ke
1: Oh
2: sini.
1: gitu.
2: Nanti kan
1: Oh
2: stok ibu
1: iya.
2: cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
1: Oh, baru dijahit.
2: Iya, baru
0: Oh.
2: dibuka dari
1: Baru
2: regangannya.
1: dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
2: Ini nggak bisa stok banyak-banyak ini. Modalnya kan,
1: Selalu selalu habis begitu.
2: iya.
1: Luar
2: Masalahnya
1: biasa.
2: ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam
1: Iya,
2: lemari kan.
1: betul.
2: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga,
0: Oke.
2: saya bisa bikin lagi kan.
0: Oke.
1: Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada
2: Ada,
1: peminatnya ya,
0: peminatnya.
1: dibuat.
2: Kadang ada orang yang gini, dia ngentar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
1: Oh,
2: Dikasih upah ya.
1: disulamin.
2: Dikasih
1: Nah,
2: upah berapa upahnya.
1: kalau
2: Kita yang minta
1: yang upah itu
2: upah itu.
1: biasanya?
2: Tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000
1: Hanya
2: hanya
1: untuk
2: untuk
1: sulaman.
2: sulaman ibu yang bikin aja.
1: Iya, oke.
2: Renangnya dari orang, satennya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
0: Berarti hanya
2: Kalau
0: membayar
2: ini upahnya
0: jasa
2: ini murah.
0: pengrajin
1: Betul.
0: saja ya.
2: Ah, iya.
1: Betul,
0: Oke okay deh.
1: Oke.
0: Baik, tadi pertanyaan dari Ceguria juga ada mengenai
2: Iya.
0: tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
1: Sekalian
0: Wati.
1: silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
2: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan tidak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah tidak bisa lagi jahit, mungkin nggak ada lagi ini kan produk kayak
1: Betul,
2: gini.
1: betul, betul. Tapi alhamdulillah,
2: Alhamdulillah masih
1: anak
2: ada.
1: ibu sendiri
2: Iya,
1: sudah mulai mempelajari.
2: Rina udah bisa.
1: Sudah
0: Oke,
1: menghasilkan
2: udah.
1: menghasilkan juga.
2: Iya.
1: Oke,
0: Oke, berarti
1: berarti
0: memang masih
1: mainnya masih ada.
0: masih
2: Masih
0: ada
2: ada.
0: penerusnya
2: Tapi
0: sekarang ya.
2: enggak anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
0: Sudah punya
1: Enggak,
0: suami.
1: umumnya, umumnya
0: Oh,
1: ya.
0: oke,
2: Kalau
0: baik.
2: anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin
1: Mungkin.
2: kan,
0: Iya.
2: daripada diam di rumah
1: Kalau
2: kayak
1: memang
2: Rina ini.
1: tidak sibuk ya.
2: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
0: Oke.
1: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus
2: Iya.
1: ada di Ranah Minang ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Tergantung UMKM-nya juga kan.
1: Betul,
2: Kadang-kadang
1: betul.
2: orang UMKM itu kan ada acara.
1: Betul.
2: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
1: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman
2: Kelompok
1: ini?
2: ibu ini ada 11 orang.
1: Kelompok yang Munggu Sakarto
2: Iya,
1: ya?
2: iya.
1: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
2: Iya.
1: Oke.
0: Oh, berarti
1: Begitu.
0: apakah dari apa tadi Munggu Sakarto tadi apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang
1: Betul.
0: Berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja, Ibu
1: Nah,
0: Wati?
1: enggak. Gimana? Gimana Ibu
2: Enggak,
1: Wati?
2: ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Oh gitu.
0: Berarti nggak
2: Kalau
0: terikat dengan badan ataupun
2: enggak.
0: usaha itu ya?
2: Enggak.
0: Oke, baik,
2: Kalau
0: baik,
2: ada
0: baik.
2: barang tuh banyak masuk, dibagi. Kita kan punya kelompok, biar cepat
1: Betul.
2: siapnya.
0: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di
1: Iya.
0: sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp
1: Iya,
0: dari
1: masih.
0: pendengar?
1: Masih ada yang telepon boleh
0: Oh,
1: boleh
0: baik.
1: diangkat.
0: Boleh, silakan.
1: Oke. Oke, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Ana.
1: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
3: Iya, sudah setahun ya.
1: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
3: Alhamdulillah baik, masih panas-panas.
1: Oh, masih panas-panas ya di sana ya. Oke, silakan Ica pertanyaannya.
3: Tante mau nanya dong sama
1: Ibu Wati.
3: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
0: Iya, salam kenal juga Ica.
3: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
2: Iya, tanya.
3: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
1: Ada baju juga.
3: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
1: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
3: Iya ada perbedaannya.
1: Oke.
3: Aku kalau lihat ibu asli ini aku jadi ingat.
1: Ya,
3: ibu saya.
1: Oh.
3: Lagi
1: nonton. Gitu. Iya, iya. So sweet. Oke, oke.
3: Iya.
1: Oke, siap. Itu
3: aku
1: aja.
3: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
1: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.
3: Oi mande. Oi mande saya.
1: Masyaallah.

0: Wih,
1: So
0: keren.
1: sweet,
0: Iya,
1: bagus, bagus
0: iya.
1: suaranya.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh. So sweet banget ya Ica ya. Oke,
0: Oke.
1: boleh ya, langsung ke Bu Ati ya,
0: Boleh,
1: dulu ya.
0: silakan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu,
2: Beda,
1: atau anak gadis
2: iya,
1: gitu? Ada
2: ada
1: bedanya?
2: bedanya.
1: Gimana
2: Kalau
1: bedanya?
2: ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Oke.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa
1: Tergantung
2: bikin.
1: pesanan lah
2: Iya.
1: ya. Tapi ada pernah
2: Ada.
1: bikin ya,
2: Ada.
1: yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini,
2: ya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan dikit-dikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk
2: banyak.
1: bunganya, bentuk bunganya
2: bentuk bunga sama.
1: Sama. Oh gitu. Palingan berarti
2: Iya.
1: berapa banyak lah yang ada di baju itu ya? Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke, baik.
1: Mel,
0: Ini
1: ada yang
0: iya, ada WhatsApp ini dari
1: Boleh,
0: Mas
1: silakan.
0: Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya itu mengenai apakah selam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya. Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu karena sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, itu
0: oh yang
1: penting.
0: Penting.
1: Oh,
0: Okay.
1: yang harus ada ya
2: iya.
1: untuk itu.
2: Gambar-gambar
1: ya.
2: Dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat ya?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
1: Kayu.
2: Pakai
1: okay.
2: besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Yeah. Kalau tidak diragang keras-keras nggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Okay,
1: nah.
0: Ini di
1: masih
0: Jakarta
1: ada lagi?
0: Sudah ada penelpon mungkin. Oh,
1: silakan.
0: Mati.
1: Baru
0: mau diangkat sudah mati. Di di Padang ada?
1: Dari ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Iya.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat pakai pakaian awak surang jan pakaian urang luar nagari nan dipakai wassalam. Translate-nya begini nih Noel, tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke.
1: Pasalan.
0: Berarti
1: ya,
0: ini lebih ke pesan ya, bukan
1: pesan.
0: Pertanyaan tadi ya. Oke.
1: Iya, betul. Dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: Setuju. Memang harus gitu kan.
1: Iya.
2: Orang pakai pakaian barat sama juga Enggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Oke, baik. Dari Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain Ameh ini, Sulaman Ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Iya,
0: sehat-sehat selalu. Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abangko, suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menggelar berbagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan nasionalisme. Sebanyak 10 cabang perlombaan digelar termasuk futsal, bola voli, bakiak, pila sampah, Mobile Legends, dan biliar. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mencari potensi pegawai untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

Beralih ke berita yang lain, PT Kereta Cepat Indonesia Cina berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Jawa Barat bertema Jabar Istimewa. Kegiatan digelar di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS melalui pertunjukan tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari Merak. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat dan memberikan pengalaman perjalanan berbeda serta memperkuat promosi budaya Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

99 atau WhatsApp Pro Obat di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Bapak Mama. Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat sore ya di edisi hari ini. Selamat sore, selamat berapa saja dengan berbagai aktivitasnya ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dengan cuaca di Kota Kupang yang waduh sangat bersahabat. Untuk itu, Pak Saudara semua, kali ini Kotong di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong ya. Beta tunggu partisipasi yang ingin berpartisipasi ya, yang mau salam-salam, berbagi pantun, berbagi informasi. Dan juga yang ingin minta lagu-lagu dangdut, beta tunggu partisipasinya di sore hari ini ya, sampai nanti di jam 5 sore. Untuk itu selamat sore saja, selamat berapa saja, dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Dangdut adalah kita.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat

0: Likupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur pada Jumat 21 Agustus 2026. Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Akibat kondisi akses jalan yang rusak, Gibran menggunakan sepeda motor untuk mencapai lokasi pengungsian, yang mana setibanya di lokasi, Wapres memantau langsung kondisi posko dan berdialog dengan sejumlah pengungsi. Beralih ke Kotompung, informasi berikut. Kepedulian TNI terhadap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika terus diwujudkan dengan aksi langsung di lapangan. Personil Kodim 1603 Garing Sika berjalan kaki sambil memikul bantuan sembako menuju posko pengungsian warga di Desa Kesa Koja, Kecamatan Palue pada Selasa 18 Agustus 2026. Medan yang sulit dan akses jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian bantuan. Kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah para prajurit untuk memastikan kebutuhan pokok tiba di tangan warga yang membutuhkan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Antuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, di sonafnya raja. Sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau. Jadi ini sudah, raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kuda Acana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pagu Penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Sahabat budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya timur, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat timur merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timur itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timur yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi. Itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timur biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Lagi ke tujuan dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Yang punya anak wanita siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita, dia kerjaannya lebih rumit. Jadi bukan lepas aja begitu nanti dia kawin secara alami. Tidak, itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asait menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik. Nanti hidup seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat. Itu bahasa adatnya.
0: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.
2: Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Sonde Terasa, Peter Rogan sudah temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong dari jam 11 siang ya sampai dengan sekarang di pukul 17 ya, lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah kita akan ada rekan di Aten yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong di Sesando Malam sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu akhir kata Peter Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar Bapak, Saudara semua, selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten ND lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota ND, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat ND kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat ND Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari, Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak rame-rame bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba anak itu yang bikin ramainya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri. Tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Program kuliah kerja nyata KKN Universitas Gajah Mada di Desa Wogo, Kabupaten Ngada, mendorong pengolahan sampah organik melalui pembangunan rumah magot. Itu program bantu mengolah sampah organik sekaligus menghasilkan magot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Perwakilan tim KKN UGM Senada Ngada 2026, Raka bilang, rumah magot jadi salah satu program kerja yang diarahkan kok kasih manfaat buat masyarakat setempat. Sampah organik dikumpulkan dan diolah melalui magot, sementara larva yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pengolahan sampah organik melalui rumah magot diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat, sehingga kasih manfaat lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pakan ternak secara berkelanjutan. Pindah informasi berikut. Wakil Bupati Alor Rocky Winario bilang pembangunan pendidikan di Kabupaten Alor harus terus diarahkan pada peningkatan akses sekaligus mutu pembelajaran. Dia kasih tahu capaian yang sudah didapat menunjukkan adanya kerja bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mencegah anak barenti sekolah di tengah jalan. Dia bilang pembangunan pendidikan Sondebole barenti hanya pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga harus dilanjutkan dengan peningkatan mutu pembelajaran, kualitas guru, perbaikan sarana-prasarana, penguatan teknologi pendidikan, serta perluasan akses pendidikan tinggi. Rocky berharap pembangunan pendidikan terus diperkuat, sehingga peningkatan akses sekolah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan 48 perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam meh, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Malam hari ini di Sasando Sore dan juga Sasando Malam ya. Di Sasando Sore sampai di jam 7, kemudian Sasando Malam itu dari jam 7 sampai di jam 12 ya. Ada Datan yang suka kembali hadir untuk menemani semua pung rutinitas aktivitasnya, tak sibuk. Pokoknya ada bekerja apa saja, Datan akan temani semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Kalau lewat dari jam 12 malam berarti bukan Datan yang temani. Selamat malam ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang lagi batas sibuk, semangat ya, yang lagi dalam perjalanan juga pakai oto ataupun pakai motor ya. Datang akan temani semuanya sampai di tempat tujuan ya, sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya. Dan kota juga harus berhati-hati ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di musim seperti ini ya, anginnya begitu kencang ya, khusus buat para pengendara motor ya, harus selalu lebih berhati-hati lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tetap jaga konsentrasinya, buat para pengendara mobil juga oto ya. Kalau rasa semangantok, pinggir ame tahan. Sen kiri, berhenti, tidur 15 menit, 20 menit, atau ke setengah jam, susun apa-apa. Yang penting jangan satu hari, yo. Cukup 15 menit, coba gitu. Kemudian kalau mata seteran, cuci muka, lanjut perjalanan. Ya, supaya kotong bisa menghindari hal-hal yang kotong sedang inginkan. Begitu ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Ya. Dan ini malam kotong akan beromong tentang kotong destinasi wisata, ya. Karena kota daerah itu kan terkenal dengan destinasi wisatanya ya, baik itu wisata bahari ya, alam ya, budaya, religi, pokoknya lengkap kalau datang di NTT ya Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua ya. Walaupun untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya, yang masih terdampak gempa, karena masih ada juga gempa-gempa susulan yang terjadi, walaupun dengan kekuatannya sudah berkurang, tapi Koton juga harus tetap mendoakan supaya ketemu saudara-saudara itu tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya, mereka juga tetap dalam keadaan yang sehat-sehat juga ya, dan bantuan-bantuan juga sudah sampai ya, walaupun belum secara menyeluruh, tapi sedang diusahakan ya untuk sampai di pelosok-pelosok begitu, yang sulit terjangkau begitu. Ini sedang diusahakan supaya bisa sampai di ketemu saudara-saudara yang sulit dijangkau begitu ya. Dan ketemu berdoa semoga bantuan-bantuan yang sudah terkumpul ya, bantuan-bantuan yang sudah ada itu bisa sampai di ketemu saudara-saudara dong yang ada di Flores ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena gempa susulan ini masih terus terjadi ya. Dan walaupun Flores lagi dalam keadaan yang sone bye-bye, tapi destinasi wisatanya itu sangat-sangat menjanjikan, sangat-sangat mempesona, memiliki daya tarik tersendiri ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan Datin juga mau tahu ini ya, mau tahu Bapak Mama dong pun destinasi wisata itu seperti apa, dia pun nama apa, dia pun destinasi apa ya. Boleh baca cerita bersama dengan Datin di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Jangan hanya posting di media sosial, sah, kau tuh coba cerita di sini di perempat daerah Kupang supaya banyak orang tahu juga begitu bahwa di kota daerah itu ada tempat-tempat bagus yang wajib untuk kotong pigi, untuk kotong berfoto, untuk kotong explore itu keindahan, supaya masyarakat luas itu lebih tahu lagi ya. Cerita tentang Bapak Marumbun destinasi wisata itu seperti apa, di pesona, keunikannya ke mana, daya tariknya seperti apa, di nomor yang tadi Datang suka sih tahu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Setelah beberapa nomor lagu yang mau Datang putar, nanti Datang kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dengan informasi-informasi mengenai kotong destinasi wisata yang ada di kotong daerah. Ada satu lagu dari Kakak HLM ya, dan juga teman-teman dari UOS ini ya, dia penjudul itu Sakura, yang kepanjangannya Sa Orang Kurang.

Tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: nggak punya nilai rapor nih, bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi bapak bingung, katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar di bu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tempat pertama yang ketemu ngopi ini ada di Flores Timur ya. Walaupun sekarang itu memang akses untuk apa ya? Di sana masih kurang ya dalam hal ini karena sedang terjadi musibah gempa di sana, tapi bukan berarti kota sudah perlu tahu dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di sana ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, dengan tetap ya kota itu selalu mendoakan supaya kota saudara-saudara di sana itu tetap dalam keadaan aman, tetap dalam keadaan baik-baik dan dalam lindungan Tuhan begitu ya. Nah, Flores Timur, daerah paling ujung timur dari Pulau Flores ini kan merupakan bagian dari provinsi NTT ya. Karakteristik alamnya yang indah dan belum banyak terjamah bagi pesona gadis muda yang membutuhkan polesan seperlunya untuk mempercantik diri. Flores Timur ini memiliki banyak destinasi wisata pantai yang indah karena memang daerahnya yang dikelilingi laut ya. Flores Timur sendiri terdiri dari 3 pulau besar dan beberapa pulau kecil ya. 3 pulau besar tersebut yaitu Flores Daratan, Adonara ya, dan juga Pulau Solor. Ketiga itu memiliki keunikan dan keindahan masing-masing dari segi wisata budaya, wisata alam maupun depung wisata sejarah ya. Dan salah satu yang sangat disukai oleh masyarakat ya untuk berkunjung itu Pantai Inaburak ya, yang biasa dikunjungi saat musim libur tiba seperti tahun ajaran baru dan hari raya lainnya. Pantai Inaburak itu dapat ditempuh dari pelabuhan Waiweran sekitar 45 menit perjalanan pakai motor ya. Dan Pantai Inaburak ini ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, memiliki keindahan dan daya tariknya tersendiri yang membuat wisatawan itu akan betah berlama-lama di sana ya. Dan katon juga perlu tahu ya bahwa di tahun 2019 lalu, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, Pantai Inaburak ini termasuk dalam lokasi Festival Lamaholat Flores Timur di mana di sana digelar acara menenun massal yang dilakukan oleh siswa-siswi SD di Kecamatan Ileboleng.

Nusa Tenggara Timur, kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi, hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

0: ada duduk-duduk sama gitu. Coba kau luangkan waktu sedikit, kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tetes sedikit saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sabantar kok, besok kok, baru beta pi perbaiki sa.
0: Jangan begitu, Bapak. Ini semusim panas, ha. Biar tetes sedikit, Ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air, Bapak, nih.
1: Iya, Mama. Sudah, jangan marah-marah lah. Ini beta supi tutup rapat karena air, nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat, deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar ketong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu destinasi wisata alam yang mempesona di Desa Ramedia, Kecamatan Sabu Barat, ya, dan itu pantai hanya berjarak sekitar 3 km dari Seba, ibu kota kabupaten, menjadikannya sangat mudah dijangkau dengan akses jalan yang baik. Dan ciri khas lokal begitu terasa saat memasuki kawasan pantai. Sejumlah lopo tradisional berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu berdiri kokoh ya, menghiasi bibir pantai. Keberadaan lopo itu seandainya menambah nilai estetika, tetapi juga menjadi tempat berteduh dan bersantai bagi bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Seandainya hanya itu sah, beberapa spot foto menarik juga turut melengkapi kenyamanan dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Di sekelilingnya pasir putih yang lembut membentang, dihiasi oleh tumbuhan melata dan pepohonan lontar yang menjulang. Setiap sudut itu terasa seperti lukisan alam yang hidup ya. Menjelang siang, panorama laut semakin mempesona. Air laut yang jernih membentang luas di bawah langit cerah. Ditemani juga dengan deburan ombak yang lembut dan menenangkan. Kalau dari kejauhan ya, terlihat barisan perahu nelayan yang ada di perairan dangkal ya, dan itu juga menjadi saksi bahwa laut itu sonde hanya indah sebagai objek wisata, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat ya. Pasti dari tadi ada bertanya-tanya ke Keratin, itu pantai itu depo nama apa? Depo nama pantai itu Pantai Hewau Raimadia ya, yang ada di Desa Raimadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

0: Hekeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 malam setelah berita perempat dari Rekupan, jangan sampai kasih lewat karena ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ini ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Jadi seperti apa obrolan budayanya, pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kondisi hutan dan tutupan lahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur. Hutan sendiri hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga berperan penting dalam menyimpan air hujan yang dibutuhkan masyarakat, terutama saat musim kemarau. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDAS Benai Nolmina, Bayu Adrian Victorino bilang, menjaga tutupan vegetasi menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan. Tutupan vegetasi membantu air hujan masuk ke dalam tanah dan mengurangi derasnya aliran permukaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulastri Rashid bilang, pemerintah terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan serta kehutanan sosial dengan melibatkan masyarakat. Menurut Sulastri, semakin baik tutupan lahan, semakin besar pula peluang air hujan tersimpan di dalam tanah. Pindah informasi berikut. Kegiatan kuliah kerja nyata KKN Universitas Gajah Mada di Desa Wogo, Kabupaten Ngada, jadi ruang bertukar pengalaman budaya antara mahasiswa dan masyarakat setempat. Interaksi selama hampir 2 bulan memperkenalkan mahasiswa asal berbagai daerah pada tradisi, kehidupan masyarakat, dan nilai kebersamaan di Pulau Flores. Perwakilan tim KKN PPM UGM Senada Ngada 2026, Raka Kastau, selama berada di Desa Wogo, mahasiswa mengikuti sejumlah kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan adat. Dongju dapat kesempatan kok bisa lihat rangkaian acara adat Kasao selama 3 hari. Salah satu pengalaman yang paling berkesan buat Dong pas saat kegiatan adat, ketika masyarakat berbagi nasi dan daging secara merata. Momen tersebut dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan berbagi di tengah masyarakat. Raka berharap keberadaan Desa Wogo beserta budaya dan masyarakatnya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, beta daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rombat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka sih tahu ya kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton Penarasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
3: Selamat malam Kak Datren.
2: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
3: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
2: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
3: Tidak mengganggu Kak Datren. Oke, oke. Soe masih dingin, jadi jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
2: Oke, dan Soneta Uju mau keluar di mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kau tahu mau bawa omong soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum potong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perempat dari Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
3: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timur. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, berdasarkan mitos dari leluhur, itu pada awalnya orang Timur, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang. Itu sekitar abad sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nun fau, itu mereka ambil kulit batangnya kemudian dibikin cawat, dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi dari di Timur itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar ke orang-orang Cina dan India itu mereka datang ke timur itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang timur barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat pada motif-motif kain tenun di timur dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian Semenanjung Malaka sampai ke timur itu, jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun timur itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu, Kak Daten.
2: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada apa ya, sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu di barter dengan kayu cendana di timur ya, dari masyarakat atau nih begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari timur yang memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
3: Iya, dari segi pertama, dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait, itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu, mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
2: Oke, wah, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
3: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga sub-suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing sub-suku ini, mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum, kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif, itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait, itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang timur itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timur ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
2: Oke. Kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau di TTS beta bisa bedakan, oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James. Dari bentuknya itu, dari motif.
3: Iya. Jadi orang timur itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepinya. Orang timur bilang tuis atau nonon. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS, itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Kamanuban, mereka memilih warna-warna tersendiri, yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Kamanuban dan orang Kamanatun.
2: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
3: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada 4. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada 2 jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut, itu khusus digunakan untuk laki-laki, dalam bahasa di timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin-mawin, itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timor banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timor yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timor itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timor, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
2: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan Datin juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
3: Iya, kain Timor pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf atau om atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit. Harus tenun futus atau tenun buna. Sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu Kak Daten.
2: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis buna.
3: Iya, karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari 4 jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang war dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam. Benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap. Kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet. Jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama. Dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh. Okay. Iya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
2: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik foto, slotis, dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
3: Iya, naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
2: Yeah. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
3: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
2: Oke, oke, oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
3: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang. Itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu, tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur, dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci, kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timur. Karena orang Timur itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal, warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum, kemudian wara merah bata itu dibuat dari akar mengkudu, kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan karena orang Timor biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
2: Lebih mudah lah begitu untuk didapatkan begitu.
3: Iya. Jadi kalau warna untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timor, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5 sampai 3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4 sampai 5 warna, itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah, itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata. Okay. Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timor menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras. Sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timor bilang cocok dengan kulit mereka, tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia, ya, jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
2: Oke. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam, dan juga hijau, ya kakak. Dan memang memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun, ya kakak James.
3: Iya, bisa, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu. Kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah, ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
2: Oke, oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan begitu, ya?
3: Iya, betul, Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam. Khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nilai itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
2: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini ya.
3: Iya betul, karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
2: Oke. Iya. Dan ada juga yang menarik ini, ada kosonde kakak begitu, ada kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini. Ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut apa ya mendukung. Oh iya, harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
3: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini, di TTS masih terbilang masih kurang. Karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami. Karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam. Misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud dari Bali, dan juga kalau di lokal, biasanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu, mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu, kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap pelestarian pewarnaan alam.
2: Berarti ini TTS. Ya, berarti ini juga butuh dukungan dari semua pihak begitu ya, untuk mensosialisasikan. Betul. Bahwa pewarna alam TTS yang asli

0: niat khusus dalam warna-warna minimalis seperti warna-warna pastel yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain, itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis itu ketika mereka menggunakan pewarna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman. Berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan. Jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
1: Berarti kelebihan
0: bagi tanah dan tanaman.
1: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
0: Iya, betul. Dan juga aman di kulit kadatan, karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa, ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
0: Iya. Jadi tantangan pewarna alam itu yang pertama dari segi peminat. Peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya, itu sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu, memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang cerah, seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini luar biasa ini. Dan satu hal juga yang perlu kotong pikirkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu, Kakak James, apakah perlu kosong deh ada inovasi begitu ataupun kolaborasi yang memang diperlukan oleh para penenun begitu untuk apa ya, tetap menjaga keberlangsungan kain tenun alam TTS ini supaya apa ya, tetap bertahan tanpa menghilangkan akar tradisinya begitu.
0: Iya. Jadi untuk mempertahankan warna alam sudah ada beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna kimia. Jadi misalnya pada kain tenun futus

0: lembar kain tenun Timor itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut tuis atau nonot, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15 sampai 20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timor sekarang, orang di Soe itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang. Orang di, kalau di Kupang misalnya itu penyimpan antara warna alam dan warna dari tes itu dibutuhkan sampai untuk orang biasa ini ya, untuk baca warna-warna yang seperti itu.
1: Baik, baik. Oke, tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James, ini waktunya juga sudah sangat membatasi Kota Muka Bersamaan. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
0: menarik? Ya, minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik, tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna. Karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu, dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan futus dan nais. Sehingga banyak lahir penumbang, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna. Sedangkan teknik yang lain itu, yang lebih rumit, itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam, itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit. Karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
0: Iya, yang diperlukan itu memang sudah ada sejak dulu, tetapi karena memang buran budaya instan lalu menerpa kebudayaan kita di TT, kita lebih senang untuk lebih cepat daripada terproses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai sabar, nilai ketekunan yang kita ambil sebagai untuk bertahan tradisi tenun alam. Kemudian tenun alam ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun warna alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar negeri, itu banyak orang yang lebih alami dan tenun warna lebih sederhana. Di dapur warna alam. Tenun warna alam sendiri ini punya perbedaan, ada nilai jual di pasar. Nilai tanam itu dia bisa 2 sampai 3 lebih mahal dari tenun sintetis.
1: Oke.
0: Ini juga masih masih bukan puasa ya. Pemasukan lebih menggunakan pewarna alam, misalnya asal itu dengan proses pembuangan.
1: Oke. Nah, bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
0: Iya. Jadi untuk kalau ada desa di mana tuh ada tuh dan di rumah pun melibatkan beberapa orang utang dan juga saya juga menenun di rumah itu khusus nambah dalam jadi mungkin yang pernah kelompok kecil untuk menjadi trendsetter ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, baik. Baik, Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
0: Iya, harapan saya yang pertama kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi karena penenun, kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka sebagai orang-orang Ohtoni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Ohtoni sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Semoga Kotompong Kain Tenun ya bukan hanya dari TTS saja tapi Kotompong Kain Tenun di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu tetap lestari ya dengan pewarna alamnya dengan keasliannya begitu tanpa apa ya tergerus oleh perkembangan zaman begitu ya Kakak James.
0: Iya.
1: Oke. Baik, baik Kakak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, sukses untuk kedepannya Kakak James.
0: Oke, sama-sama, terima kasih Kak Data dan sukses selalu.
1: Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua itu dia ketemu ngobrolan ya bersama dengan Kakak James Kase selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga ketompong kain tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi dan jampi mana-mana dolo Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua karena Sasando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Masih dari kawasan Tempelo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT, dan masih bersama Daten ya, yang menemani semuanya di Sesando Malam ya. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, jangan lupa ya, nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 itu harus datang di halaman depan RRI Kupang untuk ikut ya kemeriahan konser Amal Merah Putih ya. Nah, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia itu akan hadir lebih meriah melalui konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di halaman depan RRI Kupang ya. Nah, selama 3 hari itu bapak mama bapak saudara semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Soalnya hanya itu sah, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Jadi catat dia pun tanggal, ingat dia pun tanggal, dan datang pas tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang ya. Bersama, jangan lupa juga ajak keluarga, ajak saudara-saudara dong, ajak sahabat, teman ya, kawan-kawan dong ya, ajak pasangan ya untuk datang Iko kasih meriah konser Amal Merah Putih ya. Berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Jadi konser Amal Merah Putih ini juga bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Selain itu ya, dibuka open donasi juga ya. Dibuka open donasi juga ya, Rumah Musik Siloam bersama RRI ya, untuk ketemu saudara-saudara di Flores ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan untuk open donasi ini ya akan berlaku sampai tanggal 10 September 2026 bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan open donasi ini berupa uang ya dan juga barang. Kalau untuk uangnya ini bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa mengirimkannya itu lewat barcode ya, tinggal scan barcode ya bapak mama dong ya, bisa donasi dari situ. Untuk barcode-nya ini bapak mama dong bisa lihat ya di Instagram RRI Kupang ya. Jadi tinggal masuk di Instagram RRI Kupang, lihat ada barcode di situ, tinggal di scan ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Kemudian untuk donasi barangnya ya, ini bisa berupa sembako, bisa berupa pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda dan lain-lain ya. Dan untuk donasi berupa barang ini bisa antar di RRI Kupang ya, Jalan Tompelo nomor 8. Dan untuk kontak personnya ini bapak mama dong bisa menghubungi ya. Jadi kalau bapak mama dong mau donasi barang, boleh kontak ya di kakak nyong kipung nomor ya. Kakak nyong kipung nomor nih 085239275950.

Nyanyian oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya Ketum Pun Daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah dong.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, katong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sah, katong ikut bantu dompung kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga eh. Beson pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini bekas tau lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sah. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: MHCU Molok Nakwa Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global, membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang seniap berhilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya anak wayang ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan laus-lawas, Wak.
3: Cepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yuk. Baru aku ingat. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut benih tegaknya hilang buku tuh. Buah apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, tidak ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lupaan.
4: Apa lagi, Le? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Le, mana tuanya? Yon, mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain.

0: akan dapatkan kepala manusia.
1: Bah, kita su amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
0: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kana jua zaman now. Nah, itu. Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
1: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
0: Deh, udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
1: Oh, mintu kah?
0: Eh, terus kan di nih kisah itu.
1: Leh. Terus leh so.
2: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
3: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
4: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
3: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
4: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
3: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
4: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
3: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
4: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
3: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
4: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
3: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusuk. Berani juga kasih datu.
2: Eh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat itu tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.
3: Iya! Ini rupanya kepala yang dimaksud oleh nenekku.
1: Hih, terus tegak apa kisahnya, Su?
2: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yon. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dengan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
1: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
2: Iya.
1: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
2: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Masih dari kawasan Tupelo 84 dari Kupang, suara budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua masih bersama Ratin ya, yang menemani semuanya di Sasando Malam. Dan satu lagu tadi dari kakek Vester Esta ini ya, judulnya SMS. Kalau zaman dulu itu kan SMS ya, tapi sekarang itu zamannya zaman chat, zamannya zaman video call ya. Yang mau bergabung di Basengkol Salam serta lalu bisa boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 serta di Facebook Perempat RRI Kupang dan di TikTok RRI Kupang, karena Kotong lagi live ya, live TikTok RRI Kupang ya. Jadi Bapak Mamarun bisa bergabung juga. Yang sudah bergabung di TikTok RRI Kupang ini boleh ya, yang mau kirimkan salam-salamnya boleh, mau kirim salam buat siapapun itu bisa, atau ada informasi apa begitu, atau ada cerita apa hari ini, boleh berbaginya, boleh berbagi cerita ya di Kota Malang telepon ya, di Facebook dan juga di live TikTok RRI Kupang ya. Selamat malam Monemiha, Kakak Jeko ya, Kakak Dia, Kakak Jeto, selamat malam ya, Kakak Nufa, Kakak Al ya, Seventeen Ragi, selamat malam Kakak Nangko ya. Pokoknya semua yang sudah bergabung di Kotompung live TikTok RRI Kupang, selamat malam buat semuanya. Yang mau kirim salam tak lalu bisa di 833499 ini, datang sapa dolo ya, datang terima dolo yang sudah bergabung di 0380-833-499 ini ya. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Malam Pak Kura.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Ratin.
0: Iya. Annyeonghaseyo.
1: Good night.
0: Wih, supaya bahasa ini le, bukan bahasa Korea le kok.
1: Bahasa Sabu lah.
0: Oh, bahasa Sabu. Berpikir bahasa Korea le itu.
1: Bahasa Sabu.
0: Karmana kabar mama?
1: Ada kabar, sekadar.
0: Bapak Nuban juga kok.
1: Karmana kak?
0: Bapak Nuban juga kok.
1: Iya, ini dia bapak besar, satu lah duduk di sana.
0: Oh begitu, sambil mengalih siri pinang atau?
1: Itu sudah, ada nomor satu kak.
0: Oh itu nomor satu eh?
1: Alis pertama.
0: Nomor duanya siapa?
1: Nomor duanya bapak Elin.
0: Oke deh, ini hari ada informasi apa atau ada cerita apa hari ini mama Aileen?
1: Angin masih tetap kak.
0: Oh masih tetap ya, berarti sama Kupang juga begitu ya. Iya. Ini malam beta harus putar ramai lagu yang mana nih mama?
1: Di kakak pilih.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya My Way di Lahawu, kemudian Buang Malu Nao Nasaitan Kai, kemudian ada juga Insos Kofiau, ini dari kakak Niko, kakak Nikola Kulo ini yang menyanyi ulang ini lagu. Kemudian ada juga Rindu Menggebu-gebu, ada juga Koyang Kandung. Yang mana?
1: Nao Nasaitan Kai.
0: Nao Nasaitan Kai, oke. Salamnya buat siapa ini? Artinya apa mama?
1: Jalan ke setengah kami.
0: Jalan ke setengah kami? Oke, okay. Now artinya jalan.
1: Iya.
0: Na saitan artinya kastinggal. Iya. Oh, kai artinya kami, ketong begitu ya. Baik, ini mama mau salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Bapak Elin dan Bapak Nurban yang akhirnya kita kasam. Selamat malam. Ada Bapak Darren Rasi, Bapak Dion Hane. Bapak Dion Hane, keluarga itu yang utang di kasam makan.
0: Iya.
1: Terus Kak Mirki, Kak Joy, Kak Udi, Kak Poni, Kak Yusi, Kak Yusengkait, ada Kak Pemiye, Kak Ranti, Kak Fendi, Kak Firdi kok, oh Firdi, Firdi. Kak Revolan, Bapak Ako, Kak Omon, selamat malam, Pak Izila, selamat malam, Bapak Kause, Dua Pura, selamat malam, Bapak. Terus buat Mama Anita, Mama Adi, Enda Tova, Arsidil Mentasi, Tarin Mongluni, terus buat Adi Melani, Kak Dewi Esau, selamat malam. Kak Dewi, besok salam buat Ibu Sisi Rizmi.
0: Oke.
1: Okay. Buat semua lagi pantas, selamat malam. Salam hormat buat Kak Rogan, Kak Rizmi. Cerkupnya, selamat bertugas, tetap semangat. semoga keberkatan tetap mengalir terus.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ada si ganteng di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Selalu.
0: Terima kasih. Salam ya, terima kasih Mama Aileen dari Niki Niki Subagabung di 833-499 dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau ikut ya mendonasikan ya untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Flores terlalu bisa ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua karena Rumah Musik Siloam ya dan juga RRI Kupang itu membuka open donasi ya, open donasi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk membantu ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya, bisa berupa uang ya, bisa berupa barang juga. Jadi kalau untuk uangnya ini Bapak Mama Don tinggal buka Instagram RRI Kupang, nanti di situ ada barcode ya, tinggal di scan kemudian tinggal di transfer saja. Kemudian untuk donasi berupa barangnya itu ini bisa sembako, bisa pakaian layak pakai, kemudian selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda dan lain sebagainya itu Bapak Mama Don bisa antar langsung di RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Dan kalau Bapak Mama Don mau tanya-tanya juga ya, ini bisa menghubungi Ketum Kakak Nyongki ya. Ketum Kakak Nyongki di 085239275950 ya. Jadi bisa berdonasi ya berupa uang maupun barang ya, dan donasi ini nanti akan dibuka sampai tanggal 10 September 2026. Jadi masih lama ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya di 0380 833-499 ini ya. Ini Daten Sabadolo yang sudah bergabung di Ketompong Live TikTok RRI Kupang ini ya. Ada Kakak Julio, Kakak Lucy, Kakak Van ya, Kakak Ladon ya, Kakak Yuli Pupu. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung ya. Ada juga ini ya. Siapa ini? Kakak Itin, selamat malam. Bapak Hendriku, selamat malam ya. Dan 833499 ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Date.
0: Selamat malam Jo.
2: Dengan bye-bye,
0: terlalu baik oh, le ko awit.
2: Wih, malole, malole nih. Debe to omon.
0: Oh, to omon. Ya, ne do iye mau.
2: Le do ma nasi.
0: Ini ada maal ini ko.
2: Ada dulu. Dengar kata terpusuar.
0: Oh, begitu. Berpikir ada sambil maal ya, Jo.
2: Maal ya, Jo. Sambil berkopi panas yang pisang goreng dingin.
0: Wih, lengkap semua, eh?
2: Semua.
0: Lengkap, tapi soalnya ajak-ajak beta sama, sa. Oke, ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu Nurman.
0: Boleh. Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada My Way di Lahawu, kemudian Buang Malu, Insos Kopiau, Rindu Menggebu-gebu, kemudian ada juga Koyang Kandung, Sili Anawunga, Kocemburu, Aunin Nalanglo, dan juga Cantik.
2: Aunin Nalanglo.
0: Baik. Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat keluarga Marga Udurua seluruhnya di Melaka. Salam kedua buat keluarga Laven di Onporo. Samu ke rumah tujuh Kakak Yonos dan Laven. Kue Suhu. Reknamo. Bapak Sila.
0: Oke. Okay.
2: Sama yang di mana Sulam nama siapa lupa gua
0: nama siapa
2: kenal semua yang di Sulam Mapol Nawen Sapura Temanu Velon
0: iya.
2: Dan di Lelogama ibu siapa lupa nama
0: Mama Jesse.
2: Mama Jesse, salam kenal dan tolong masuk segel tolong dulu. Terima kasih kadar dan tolong komen.
0: Oke, terima kasih. Baik, Tomon ya dari Fatukan Utus sudah bergabung dan kota dengar dolo ya. Dengar dolo dua lagu yang mereka tempuh hari ini. Ada salah satu lagu dari Kota Muka Kak Stephen atau apa judulnya ini Now Nice Setan Kai.

0: memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Floba Mora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Bawa-bawa buku tebal begitu. Mesti pika baju.
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta poma pu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca. Biar pintar.
1: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Ketemu Basengkol Salam untuk sesi pertama ini sampai di jam 10 ya. Jadi Bapak Madun bisa bergabung sekarang, so kirim salam buat siapa saja dan juga bisa minta lagu ya di 0380 833 499 ya. 833 499, ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Belum, selamat malam Anait.
0: Iya, selamat malam juga Veto Anait.
1: Ini about di situ.
0: Oh, about.
1: Nah, beta about.
0: Oh, about. About itu khusus untuk perempuan ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk laki-laki Anait.
1: Anait mah. About itu kecil.
0: Oke, okay. Maafkan diriku yang aku tidak tahu.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya about Lekoko?
1: Kabar lo Leko-leko.
0: Amin. Ini hari ada cerita apa? Ada informasi apa?
1: Ini hari sudah ada kehidupan apa-apa, hanya tadi sore yang goreng keripik pisang.
0: Oh, goreng keripik pisang, sebaik, goreng sendiri, son papa, terus sebagi.
1: Kenapa?
0: Baik, goreng keripik pisang sendiri-sendiri, sonnya bagi-bagi.
1: Ih, mau bagi, maaf, kada tinggal, itu
0: sudah bisa goreng keripik. Aduh, kakak Nana.
1: Iya.
0: Oke, ini malam mau dengar lagu yang mana kakak Nana?
1: Pilihnya apa? Tadi malam kan sudah dengar ini Rindu Rumah.
0: Jadi ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini yang sesi pertama tuh ada Mai Wedilahau, Buang Malu, Insos Kofiau, Rindu Menggebu-gebu, Koyang Kandung, Sili Ana Bunga, Kocemburu, Cantik.
1: Cemburu.
0: Kok cemburu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Cemburu yang wajar-wajar saya.
1: Becemburu. Ini becemburu dengan orang-orang yang itu mau atur betul sembarang-sembarang.
0: Oh begitu ya? Tapi itu cemburu itu tandanya sayang, oh.
1: Kenapa kadang?
0: Cemburu tandanya sayang.
1: Iya, sonde-sonde.
0: Kalau sonde cemburu berarti sonde sayang itu.
1: Becemburu yang serius pun.
0: Awi, mama, Sony papa itu rasa sayang yang Sony yang saudara batas itu.
1: Memang.
0: Oke deh. Eh kakak Nana, kalau tanggal 26 sampai. Eh kakak Nerva, kakak Nana lagi. Kakak Nerva kalau Sony ada sibuk ya, kalau memang tanggal 26 sampai tanggal 28 itu ada di Kupang, nanti mampir di RRI Kupang, oh.
1: Oke.
0: Ada kegiatan di RRI Kupang, konser Amal Merah Putih.
1: Oke, iya.
0: Oke, ini masalahnya buat siapa?
1: Nanti ini Opa Miller bilang mau pinjam sepatu, lain apa tuh dapat apa?
0: Pinjam sepatu terus beta datang dengan kaki kosong.
1: Itu sekok, soalnya beta pinjam apa-apa, tapi kalau Opa Miller tuh sampai dalam ketong mampir ke
0: tempat. Oke, okay, baik. Ini salamnya buat siapa?
1: Nanti orang sumara di belakang. Salam pertama buat orang yang menjauh di mana ya, Opa Miller tuh.
0: Oke.
1: Pertama buat Opa Miller, Opa, kalau bergabung nah, jam pinjam kakak datang pun semua nanti kakak datang sambil jalan. Terus buat putra Naben yang punya di sini, hanya selama sambil gabung tuh, bis hilang muncul. Terus buat kakak Pindi yang punya Weteta juga, selamat malam kak Pindi. Ada Sari Moy juga yang sudah bikin lama sembilan, tentu sudah sampai di mana. Buat Cecilia yang punya Mantasi, Mama Marling Kota Bes bersama Bung Charles. Kayaknya ini hari Mama Marling ulang tahun.
0: Oh begitu, Mama Marling ya?
1: Iya.
0: Terus ya itu hari kasih ucapan tuh, bukannya ucapan kasih Mama Marling.
1: Kurang tahu lah, TV itu tadi berdengar, jangan sampai Oma Sel salah dengar.
0: Soalnya pernah ada yang gabung terus kasih ucapan selamat ulang tahun buat Mama Marlin. Mama Marlin tolong oh, klarifikasi oh.
1: Terus buat Oma Sel bersama Bapak Pit yang punya Meribaki, Mama Elza.
0: Oke. Okay.
1: Singkat borong kayaknya buat semua-semua.
0: So. Baik, terima kasih.
1: Tapi yang beta belum sempat sebut nama. Jangan ini. Yang terakhir buat kakak Dapeng juga selamat bertugas dan ada yang mau lanjut nih Kak Dak.
0: Aduh, nah, kalau lanjut begitu berarti harus ini coba ulang lagi, kasih mati baru telepon ulang.
1: Salam,
0: terima kasih ya Kakak Nerva dari Camplong sudah bergabung. Kalau di live TikTok RR Kupang ini ada Kakak Sophie Independent Woman ini ya, yang bilang Kakak mantan anak magang bisa ikut gabung, kok terlalu bisa. Jadi Kakak Sophie Independent Woman ini mau kirim salam untuk Wiwin dan Delvin, semangat bekerja. Aduh Kakak Sophie, tedon 2 tuh terlalu semangat, 45 kalau kerja. Dong kalau ada kegiatan langsung turun lapak, turun lokasi terus piliput. Kakak Paulina, selamat malam. Hai ganteng, apa kabar? Boleh aku gabung via telepon WA kok? Aduh kalau via telepon WA kayaknya beta takut terganggu ya ketumpung live TikTok ya. Jadi kalau mau gabung ini di 833499 ya. Nomornya yang bisa telepon ya Kakak. Oke, ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Selamat malam, Anait.
0: Iya, selamat malam, Ju. Ini Anait siapa? Dari mana ini?
2: Anait, nak ko Takari, Kakak.
0: Oh, dari Takari.
2: Ya, Kakak.
0: Baik, kabar baik kok, Kakak.
2: Kabar baik ini, Kakak. Sebaliknya, Kakak Raten.
0: Hela, Uma, Atana, Anait. Oh, ini iya, beta roof ini Anait Tanah beta roof semua. Bergabung nih semua.
2: Begitu kok Kakak.
0: Oke, ada informasi apa atau ada cerita apa hari ini?
2: Ah, ini hari di sini Kakak angin deras sekali Kakak. Akhirnya kita ini apa tidak bisa berjalan Kakak.
0: Sabar, beta nih
2: Kakak karena kemarin ada pohon jatuh di Bokong sini Kakak.
0: Oke, pohon jatuh di daerah Bokong gara-gara angin ya?
2: Iya, betul Kakak.
0: Sabar, beta mau protes ame do.
2: Ya, dari Kakak. Saya.
0: Beta protes, angin tuh bukan deras, oh, kencang. Oh. Ya, kalau hujan ya hujan deras. Oke, itu tutup jalan kok itu pohon ya,
2: tutup jalan Kakak, sampai ini keamanan turun Kakak, soalnya kan jatuh pas-pas di tengah jalan Kakak. Oh. Jadi ini otos bisa lewat.
0: Tapi Kakak. Sudah toh, sudah ini toh?
2: Sudah Kakak.
0: Sudah kasih pindah itu batang pohon toh?
2: Iya, sudah Kakak. Oh, okay. Jadi itu otot-otot dong sudah aktif kembali Kakak.
0: Saya pikir Abang John mau pipelit tambah nih. Sone. Baik. Ini Abang John mau salamnya buat siapa?
2: Dapat lagu kok ama.
0: Lagunya dapat Atana. Ini di sini ada yang judulnya My Way Dilahawu, Buang Malu.
2: Oh itu saja Kakak. Yang pertama saja.
0: Yang pertama, baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama itu yang barusan lewat itu siapa Kakak?
0: Yang barusan lewat Kakak Nerva.
2: Oh ya, ini buat Kakak Nerva, ini salam kenal dari Abang John dari Takari. Soalnya kan ini apa baca su imong kan tapi tanya dia sudah naik kenal Abang John kan jadi makan.
0: Iya, iya.
2: Mau minta kenalin dia.
0: Oke.
2: Okay. Terus ini Opa Miller kau saya yang punya pura, Om Dan yang punya Lasi. Terus ini Kakak John yang punya Camplong bersama Kakak Mirki. Kakak pun yang punya Mutis, Mama Jis yang punya Lelogama, Mama Mati yang punya Besmara, Kakak Vindi Iwo yang punya Oteta. Terus ini Kakak Saka yang punya Priti. Terus ini Mama Anita yang punya Oteta, Kakak Phil yang punya Soe. Terus ini Bapak Dion yang punya Anel, Kakak Dani yang punya Fatululi. Terus ini Mama Cantika yang punya Kunino.
0: Oke.
2: Lelita yang punya batu plat. Ini Tari Nomlin yang punya Welro. Kakak Uri yang punya Pokpeu. Kakak Irni yang punya Nekonono.
0: Oke.
2: Siapa lagi? Singkat purong semua saja Kakak datang. Soalnya beta malam baru gabung lagi Kakak.
0: Baik.
2: Ini kan pulang dari Malaka jadi.
0: Oh beta pikir sudah lupa ame perempat.
2: Soalnya walaupun jalan jauh tapi tetap ini Pro Ampat itu tersimpan di hati tuh Kakak.
0: Eh, mantap sekali. Ini Abang John selalu di hati Pro Ampat ini.
2: Oh iya memang betul Kakak.
0: Oke, terima kasih Abang John.
2: Terakhir buat Kak Daten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat. Makasih,
0: salam. Amin, terima kasih. Salam ya, Abang John dari Takaris sudah bergabung ya. Ini di live TikTok dari Kupang sudah ada Kakak Melan ini. Halo Kakak, salam dari Flores. Salam juga dari Kupang Kota Kasih ya, Kakak Melan. Bagaimana keadaannya di sana Kakak Melan? Boleh kasih tahu ya, semoga Kakak Melan dan semuanya ya, keluarga dan juga semua masyarakat Flores tetap dikuatkan ya, tetap dalam lindungan Tuhan ya, karena sampai sekarang itu masih terjadi gempa susulan begitu ya. Dan buat teman-teman juga ini boleh berdonasi ya, karena RRI Kupang bekerja sama dengan Rumah Musik Siloam ya, membuka donasi untuk saudara-saudara yang ada di Flores ya. Jadi bisa dalam berupa uang ya, dan juga berupa barang ya. Kalau berupa uangnya ini Bapak Mandung bisa scan barang.

Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Maderok.

0: keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Tomblo 8, perempat area di Kupang, suara budaya NTT, dan masih di kota Mbah Senggol. Salam ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Di sesi pertama masih ada beberapa nomor lagu yang tersisa. Jadi yang mau gabung, yang mau minta salah satu lagu, boleh di 833-499 ya. Halo, selamat malam Mbah Senggol, salam.
1: Halo, selamat malam Kak Gavin.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Moin Mese dari Bisen, Kakak.
0: Moin Mese dari Bisen akhirnya datang juga setelah sekian purnama, setelah sekian tahun, kurang lebih kayaknya 11 tahun, 11 bulan ya.
1: Ada sisi lama ini, ada sibuk Kakak.
0: Oh, sibuk. Sibuk apa Moin Mese? Ini sulama nih, jadi sampai ada ini. Informasi apa yang beta bisa dapat atau ada cerita apa hari ini?
1: Sun ada kakak, sun ada.
0: Tapi bye-bye satu Moin Mese.
1: Bye-bye kakak.
0: Tapi ini sorry kakak, ini beta bisa tanya kok Moin ini artinya apa? Kalau Mese kan artinya satu toh?
1: Iya, Mese itu satu kakak.
0: Kalau Moin?
1: Kalau Moin itu laki-laki.
0: Oke. Satu laki-laki, laki-laki satu.
1: Jadi, kalau Mese itu laki-laki satu.
0: Berarti kakak yang cuman kakak sendiri saya.
1: Iya, kakak.
0: Baik. Tapi beta panggil Ana juga bisa toh?
1: Iya, bisa terlalu bisa.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana Ana?
1: Jadinya kakak.
0: Di sini yang masih tersisa tuh tak tinggal ada Buang Malu, Insos Kofiau, Rindu Menggebu-gebu, Koyang Kandung, Sili Anawunga, Cantik.
1: Insos Kofiau,
0: Insos Kofiau. Ini Kotompung Kakak Niko yang menyanyi ulang ini lagu.
1: Iya,
0: oke, salamnya buat siapa, Kakak?
1: Ya, salam yang pertama buat orang rumah dong yang lagi pantau. Terus ada Samer tadi ya, Kak Beta. Ada Kak Cindy. Oh, Samer tadi ya, Kak Beta. Ada Kak Cindy di Kak Beta. Terus ada Mak Andro di Ayofanu. Lagi Shot Mese di ini.
0: Di Camplong tadi.
1: Satu tahun ini. Di satu un.
0: Mohon.
1: Orang buat. Orang buat semua.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Ya, buat kakak yang bertugas tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Salam ya. Moin Mese dari Bisene ya sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbah Senggol, salam. Iya, salam, selamat malam, Bapak.
2: Bapak Dan.
0: Iya, kabar baik kok Bapak Dan.
2: Kabar baik, Kakak.
0: Amin. Ini malam Bapak Honi ada pantau dan sapa, so. Jam bilang sendiri, yo.
2: Sendiri, Kakak, orang-orang sendiri semua.
0: Astaga, nah jam baribut, toh. Tahu toh kalau baribut baru dong kaget bangun. Dan sana berani bikin macam-macam dengan Bapak Dan, tapi dong sana bisa tidur kembali le. Dan itu mata terang tuh nah.
2: Tuh, ada kata susono.
0: Ya, susono. Jadi kalau beribut sana apa-apa ya? Sana apa-apa. Baik, Bapak Dan. Ini hari ada cerita apa atau ada informasi apa Bapak Dan? Dari Oin Lasi?
2: Ini sana ada kakak. Hanya panas, di sini panas.
0: Oh, di situ panas. Sana pernah hujan le. Kan tempo hari itu kan ada hujan toh. Kotong di sini ada panas, di soi sana ada hujan, di Molot termasuk, di Fatu Venu juga.
2: Ini sih mulai panas.
0: Baik, baik. Deng angin juang, Bapak?
2: Ya, angin.
0: Angin kencang juang.
2: Iya,
0: kencang. Hati-hati Bapak kalau kotong bakar-bakar kotoran nih. Ya. Bakar sedikit-sedikit saja, kok bakar langsung full amis satu kali. Kalau bakar full amis satu kali itu nanti dia minta bakar tuh, wih angin ribu jadi pun naik itu lar lewat dari rumah nah. Baik. Oke deh, Bapak Dan mau salamnya buat siapa? Lagunya oh dapat, mau dengar yang mana Bapak? My Way di Lahawu, Buang Malu, Rindu Menggebu-gebu, Kau Yang Kandung, Sili Anawunga, Cantik.
2: Yang keempat.
0: Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Kau Yang Kandung.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Uh-huh.
2: Yang berikut buat Opa Miller.
0: Uh-huh.
2: Bapak Dian di Hane.
0: Oke.
2: Okay. Abang John di Cakari. Mama Glenn.
0: Uh-huh.
2: Hari Namlini. Yang berikut.
0: Siapa? Ayo, siapa?
2: Dan di Fadululi.
0: Uh-huh.
2: Yang berikut buat Cindy Iu. Oli di Kokriu.
0: Uh-huh.
2: Joy di Malteng.
0: Baik.
2: Ini buat semua-semua kakak.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Kakak datang yang bertugas, sebentar pulang hati-hati. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Bapak Dan dari ON Lasi sudah bergabung dan ketong dengar lagi dua lagu yang mau Daten hadirkan ini ya. Nanti di sesi kedua Daten kembali lagi, tapi ini ada Kakak Kenzi ini. Malam Kakak, salam dari Tanah Rantau. Sterki Tosi mau salam buat keluarga Tosi yang ada di Osiloa Matani Bifai. Oke, okay, terima kasih Beta Jo. Orang Matani ini Kakak Kenzi. Dan nanti Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua bisa bergabung lagi di sesi kedua ya di Kotomolain Telepon ya. Untuk itu pantau terus Pro4 FM Suara Budaya NTT.
3: Pro4 RRI Kupang Suara Budaya NTT.

Batak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: malah bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Ini malam beta cuma mau ajak Katong itu barenti sabantar dulu. Duduk diam-diam, tarik napas dalam-dalam, lalu ingat satu sosok yang mungkin so paling lama Katong rindu . Sonde lain sonde bukan mama. Kadang Katong itu bisa ketawa di depan orang banyak. Katong bisa bilang beta bye-bye sa. Tapi saat malam datang dan suasana mulai sunyi senyap, sonde ada beribut apa-apa, tiba-tiba Katong pun air mata jatuh dan sendiri. Beta mau bilang bukan karena Katong lemah, tapi karena Katong ingat sosok yang sangat luar biasa. Karena Katong ingat mama. Ingat tentang apa coba? Ingat tentang mama yang selalu ada waktu Katong sakit. Ingat mama pun suara yang selalu bilang ada mama. Ingat mama pun masakan Jo. Walaupun sederhana, tapi Katong paling rindu kalau Katong jauh deh mama. Pasti Katong akan ingat mama pemasakan. Yang mungkin dulu Katong itu anggap biasa, tapi sekarang justru jadi kenangan paling mahal kalau mau dibilang . Mama mungkin son pernah kasih Katong hidup yang mewah, tapi mama kasih sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang jauh lebih berharga tuh apa? Oh, otomatis kasih sayang yang sonde bisa dibeli dengan uang. Dan sekarang kalau air mata jatuh ini malam, kasti ngasa. Jang hapus, jang lap itu air mata. Kasti ngasa kok dia mengalir sa. Karena itu air mata tuh air mata yang beromong tentang ketempung rindu. Tentang terima kasih yang mungkin belum sempat Katong omong, yang soalnya sempat Katong kasih tahu di mama, bilang Katong rindu mama. Tentang betapa besar kasih mama yang baru Katong sadari setelah Katong jauh dari depan pelukan, dari depan tatapan, dari depan mengomel, dari depan masakan, semuanya. Jangan lupa Jo, kalau ada kesempatan ini malam, coba telepon, WA, video call, bilang terima kasih. Surawat beta, supernah jadi rumah paling nyaman di bepung hidup. Kalau mama ini malam masih ada deka-deka, peluk ame sadiki. Bilang beta sayang mama. Karena suatu hari nanti yang paling Katong rindukan mungkin bukan harta, bukan dia mungkin kemewahan, tapi satu hal sederhana. Mama, boleh beta pulang? Pulang untuk mengingat mama pun masakan, mama pun mengomel, mama pun tatapan, mama pun kasih sayang semuanya. Dan kalau mama susun ada di Katong samping, semoga setiap doa yang Katong kirim bisa sampai sebagai tanda bahwa kasih seorang anak itu sonde pernah habis-habisnya. Sonde ada kata tamat. Dan lagu tadi itu kakak Adido yang menyanyi. Dia pun judul tuh Air Mata Jatuh yang menggambarkan sosok seorang ibu, seorang mama. Air mata jatuh bukan karena beta lupa bersyukur, tapi karena sudah lalu lama rindu dengan mama pengasih sayang. Selamat malam buat semua mama-mama. Terima kasih sudah menjadi sosok yang sangat luar biasa buat anak-anak, buat suami, buat keluarga tercinta. Yang mau bergabung, yang mau kirimkan salamnya buat mama juga bisa . ada kakak Kenzi ini yang sampai kasih keluar mata karena ingat mama di rumah. Karena kakak Kenzi ini ada di Kalimantan Barat yang su 11 tahun merantau jauh dari keluarga, jauh dari bapak mama, basaudara semua. Kakak Kenzi pasti ini malam ingat mama. Kasih sayang dan keringat mama yang belum bisa kubalas untuk orang tua saya, kakak. Baik, yang penting kakak Kenzi selalu mendoakan supaya keluarga, supaya mama bapak tetap sehat-sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau buat basaudara semua yang mama Susonde Adelaide di kota samping, tetap doakan, tetap ingat mama pun kasih sayang. Kakak Esi, selamat malam kakak, selamat bertugas, salam buat semua pendengar kakak. Terima kasih ya kakak Esi. Kemudian tadi ada yang kirim salam di live TikTok ini ya. Ini karena su terlalu dibawa, karena su di scroll juga. Tapi kabar gembiranya kakak Kenzi akan pulang tanggal 31 Desember kalau sudah ada halangan ini. 833499, halo selamat malam, Pak Senggol salam. Halo selamat malam, Pak Senggol salam.
1: Selamat malam Kak Raden.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Monemi Han.
0: Oh Monemi ha. Atomi. Eh Kak Melki. Aduh. Kita salah lah ini. Karena mana Kak?
1: Tadi kan ada Monemes itu.
0: Iya, kalau ini Monemi ha.
1: Ini Monemi ha.
0: Betul, Mone kan itu untuk laki-laki.
1: Iya.
0: Kalau Miha kan artinya sendiri.
1: Sama, ini sendiri juga nah.
0: Kalau satu bahasa Sabu apa? Itu?
1: Itu. Mone Miha.
0: Mone Miha, bukan Mone Ihye.
1: Mone Ihye apa?
0: Berarti Mone Miha.
1: Kalau Mone Miha artinya laki-laki sendiri.
0: Baik, tapi kabar baik toh Kakak Melki?
1: Iya.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Mone Miha?
1: Kalau ada Mata Meredahi, nah itu.
0: Mata?
1: Mata Meredahi.
0: Mata Meredahi?
1: Aku lupa lah, dok, iya.
0: Aduh, itu dia penjudul apa? Itu kakak sebut, dia pun syair tuh, dia pun lirik tuh, mah.
1: Itu udah kakak itu Mata Meredahi yang siapa menyanyi itu.
0: Mone Habadahi?
1: Iya, Mone Habadahi.
0: Mone Habadahi, itu suaranya cocok le di jam-jam begini kakak teh. Lagu yang beta siap di sini ada yang judulnya Nona Keva, kemudian terlalu lama tunggu kakak datang, pergi pulang lalu ke Iroina, peristiwa Rote Negeri Pusaka, terasa madolo.
1: Ya itu saya yang satu nih.
0: Yang satu yang
1: apa,
0: mana?
1: Apa Iroina?
0: Oh, lalu ke Iroina.
1: Oke.
0: Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Adi Merva yang baru lewat tadi. Biar dia senang-senggol, senang apa. Nanti besok beda apa dia juga punya bertabrak jatuh.
0: Baik.
1: Yang berikut untuk Mama Jessy Lelogama. Kakak Joy Molten. Kakak Firdi Paijos Merdeka, Kakak Dani Pesululi, Adik Melani, Tari Nombleni, Adik Lelita, Amaye, Panuti, kalau gabung, masuk, ini ada gabung, nah masuk sudah Amaye.
0: Baik.
1: Kakak John Takari, Kakak Ferdi, Ferdi Soe, Kakak Foni Mutis, Mama Lin tadi sana senggol beta je biar.
0: Baik.
1: Kakak Udi. Mama Del. Mama Harlan. Lelopoko. Mama Del Nifubatu.
0: Okay.
1: Bapak P.U. Sulamu. Kakak Bujang Momere. Bapak Louis Oiteta. Mama Anita Oiteta.
0: Okay.
1: Kakak Saka Oiteta. Bapak Miller Oipura. Mama Elda, Papa Robin, Kakak Anna Tofa, Mama di Dohau satu di Singkumana.
2: Atau Miko?
1: Ini Mama, Mama.
2: Oh, Mama. Mama Rian.
1: Mana? Mama Rian.
2: Oke, yang terakhir buat siapa?
1: Bapak Dan Misa dengan Bapak siapa apa Dian itu?
2: Bapak Dion. Bapak Dion.
1: Iya. Yang lain besok sakaka.
2: Baik, terima kasih.
1: Oke,
2: terima kasih Kakak Melki. Baik, selamat malam Kakak Melki ya. Dari Camplong sudah bergabung. Buat Kakak Odi ini boleh teleponnya di 0380833499 saya. Karena kotong lagi live TikTok, jadi takutnya terganggu begitu ya. Ini Kakak Esi, Kakak kita sulama, Mama kasih tinggal kita. Mama meninggal tahun 1986 kakak, jadi kita tidak ada kasih sayang. Walaupun ya kakak Sonde punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu dengan mama karena sudah pergi lebih duluan ya. Tapi setidaknya kotong bisa mengingat ya, kakak Esi mengingat ada satu perjuangan dari mama sehingga kotong itu bisa ada dan bisa melihat dunia. Cukup itu sah. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mama. Walaupun mama susahnya ada, tapi kotong mendoakan. Dan itu juga merupakan bentuk dari kotong kasih sayang bahwa Sonde akan pernah ada habisnya ya. Dan itu juga sebagai tanda bahwa kasih sayang seorang anak itu Sonde pernah selesai buat mama. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Iya, dengan siapa dari mana?
1: Ferdi.
2: Kakak Ferdi dari Merdeka. Kabar baik Kakak Ferdi?
1: Kabar baik, tak datang.
2: Oke, bagaimana hari ini ada cerita apa Kakak Ferdi?
1: Saya tidak cerita, tak datang.
2: Sudah ada cerita?
1: Iya.
2: Aduh, dipikir ada cerita apa atau ada informasi begitu?
1: Kalau kita sama-sama dekat sini sama kecuali angin. Kalau di sini pasti di Pulauan Pati, pasti tahu.
2: Sama, di Tompelo sini Jo.
1: Iya.
2: Baik. Lagunya boleh. Mau dengar yang mana, Kakak Ferdi? Di sini.
1: Talisa.
2: Nona Keva.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Senggol pertama buat Kak Milki Camplong. Terima kasih sudah senggol. Terus buat Kak Saka Sariti. Restan Sulamu. Kak Odi.
2: Kok Veo.
1: Juven Patuteno.
2: Iya.
1: Mbak Isila. Terus lagi buat Mama Irni Nipo Nefon apa?
2: Mama Irni Nefonono.
1: Iya. Terus buat Kak Tiu Tulamu. Kak Dani Fatululi. Terus lagi buat Mama Ima. Kak Joyce Molten.
2: Oke.
1: Ini Kak John Sakari, John Camplong. Bapak Roseran.
2: Oke.
1: Mama Jesse. Delogama. Mama Harlan Delaboko. Mama Rian Cikumana.
2: Baik.
1: Mama Susan Cikumana. Oh, singkatnya semua saja.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Ferdi ya dari Merdeka Sebagabung. Dan kau tak dengar lagi dua lagu yang mendatang putar ini. Ada salah satu lagu dari daerah Sabu, ketemu Kakak Julius Jaramano ini menyanyi dengan judulnya Lalu Kejiroina.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Moneh Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Moneh Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suruh resmi jadi pengendara."
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih

0: bebas begitu di internet nih.
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
0: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, Mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir, deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
0: Betul, Mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, Mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perempat dari Kupas Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam ya. Dan datang dikasih kesempatan buat satu orang yang mau bergabung di WhatsApp-nya Perempat ataupun di Facebook ya. Kalau di Facebook itu sudah ada Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ini. Mau salam buat beta pun kawan-kawan Ojek Resmi Saroda Keliling ya, dan Pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma. Buat beta pun istri Hamsinar beserta beta pun anak Muhammad Rizky Saputra. Buat beta pun adik Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta. Buat Linda, mamanya Steven beserta suami dan anaknya di Jalan Datuk Sulaiman ya. Kemudian buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya. Pokoknya buat semua sah buat beta pun keluarga dengan ucapannya selamat malam saja. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam, Ju. Jangan terputus, Leo.
1: Sonde, Kak Daten.
0: Oh, sonde, Lai. Su kancing itu jaringan, kok.
1: Sudah kancing di tiang, nih, Kak Daten.
0: Oh, kancing di tiang, ya. Kak Daten. Iya, kabar baik, kok, Anait.
1: Kabar selalu baik, Kak.
0: Amin. Ada informasi apa ini? Atau ada cerita menarik apa hari ini?
1: Tidak ada, Kak Datu.
0: Pernah ada? Cunyi-cunyi, sepi-sepi, sah.
1: Ini baru pulang dari Malaka, Kak
0: Datu. Oh, baru pulang dari Malaka. Kemana perjalanan? Aman? Lancar? Aman. So, ada hambatan di jalan?
1: Tidak ada, Kak Datu. Cuma hanya angin kencang.
0: Angin kencang, sah. Ya. Iya. Yang penting jangan ikat tali, yo. Ini jo musim angin begini pasti musim lain-lain. Ada yang Superman lain-lain, nah.
1: Iya.
0: Oke deh. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih ame lagu satu?
1: Pilih ame lagu dulu, Kak Daten. Pilih Kak Daten.
0: Baik, mau pilih di atas meja kok, di tanah kok, di dalam laci kok?
1: Di atas
0: meja. Oh, di atas meja. Di sini ada terlalu lama tunggu kakak datang. Pergi, pulang, peristiwa, rote, negeri pusaka, terasa amadolo, go, rela, hala.
1: Lagu terbaru yang terakhir, Kak Daten.
0: Iya, yang terakhir? Iya, lagu iya. Lama Holot ini.
1: Iya, itu lagu.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten. Dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat Adi Bindi, selamat malam juga. Terus yang kedua buat Mama Jisri Lelogama. Terus yang ketiga buat Mama Aili Niki-Niki. Terus yang keempat buat Bung Bel Kiri Camplong. Terus yang kelima buat Tirti di Merkita. Terus yang keenam buat Sane. Terus yang ketujuh buat Bapak Andi Unasi. Singkatnya buat semua yang lagi tahu keempat. Dan ucap selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati semua. Dan salam kompak-kompak selalu. Dan buat Kak Daten, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih. Salam. Ya, Kakak Joy dari Molo Tengah sudah bergabung dan menjadi orang terakhir Joy yang bergabung di Kotompung segmen Basenggol Salam ini ya. Untuk kesempatan ini malam tentunya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di line telepon, di Facebook juga ya. Dan juga yang ada di live TikTok RRI Kupang ini ya. Terima kasih buat semua partisipasi. Nanti Daten akan hadirkan salah satu lagu ini dari Ketum Kakak Bisbakar dengan judulnya Peristiwa sebagai lagu penutup buat Ketum Kebersamaan di malam hari ini ya. Sekaligus Daten juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ketum Bakat tuh mulai besok ya, yang Sony bisa bergabung malam ini. Sony perlu kecewa ya, Sony perlu berkecil hati begitu ya. Karena Basenggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani semuanya. Beta Daten dari kawasan Tempelo 8 ya, mengucapkan terima kasih, selamat malam. Sampai bakat tumbuh besok, semoga apapun yang ketong lalui ini hari bisa jadi sebuah cerita dan peristiwa yang kasih makna. Jangan lupa, setiap pertemuan pasti punya cerita dan setiap perpisahan selalu menyisakan kenangan. Beta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di siaran berikutnya ya. Murid Yesus, doera, hela ungadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan antara menang dan kalah yang paling sering adalah tidak berhenti. Walt Disney.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Semua orang ingin hidup di puncak gunung, tetapi semua kebahagiaan dan pertumbuhan terjadi saat kamu mendaki gunung itu. Andy Ronnie.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Katakan pada hatimu kalau takut gagal justru lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Paulo Coelho.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak usah takut gagal. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mary Riana.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona, hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: MHz, Pro 4 RRI Kupang. Salam, selamat pagi, salam jumpa Papa Mama Bas Saudara. Ketemu bertemu lagi di siaran pagi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Papa Mama semua sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, mari kita awali pagi dengan ungkapan syukur. Ya, sekiranya apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Selamat pagi, selamat mulai karya-karya kita semua di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Saudara tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama.

Ya, syukur pada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bapak, mama, bapak, saudara, sekalipun gunung tak berpindah, pasti Tuhan tetap menyertai ketong semua. Beta awali pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu rohani saat teduh untuk ketong semua yang akan memulai aktivitas hari ini.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Indonesia Pro 4 yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam renungan pagi pada pagi ini bersama saya Tabita Blegur, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Saya mengajak papa mama, kakak nona, kakak nyong yang dikasihi Tuhan untuk kita sama-sama mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati pagi yang cerah ini, semua karena anugerah dan rahmat-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan boleh menuntun kami di pagi yang cerah ini dalam mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam renungan pagi pada pagi ini. Persatukanlah kami dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Papa mama, kakak nona, kakak nyong yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Tema pembacaan firman Tuhan, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian jauh sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua, papa mama, kakak nona, kakak nyong, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 yang diberkati Tuhan. Papa mama, kakak nona, kakak nyong, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perenungan pribadi yang sangat menyentuh hati. Ayat ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya bertanya kepadanya tentang Yesus. Pada waktu itu banyak orang menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci. Bahkan beberapa orang menduga bahwa mungkin Yohanes adalah sang Mesias. Namun ahli-ahli mengaku sebagai Mesias dan menerima penghormatan dari orang-orang. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini bukti kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, ia menyadari bahwa dirinya bukanlah sang Mesias. Ia adalah seorang utusan yang bertugas membuka jalan baginya. Sungguh luar biasa melihat kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Papa mama, kakak nona, kakak nyong, pendengar Pro 4 Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis membawa kita lebih jauh pada pemahaman ia harus makin besar, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalimat ini tidak hanya berlaku pada Yohanes Pembaptis, tapi menyentuh hati saya, papa mama, kakak nona, kakak nyong yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus telah memberikan hikmat bagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk memahami bahwa Tuhanlah yang harus makin besar. Hanya Ia yang patut ditinggikan dan dipuji. Hanya Ia yang patut ditinggikan dan dipuji dan disembah. Bagaimana dengan kita? Kita harus makin kecil. Menjadi kecil bukan berarti kita menjadi orang yang tidak berarti. Tetapi firman Tuhan ini mengajak papa mama, kakak nona, kakak nyong, pendengar Radio Pro 4 RRI pada pagi hari ini, bahkan mengingatkan kepada kita bahwa menjadi kecil bukan berarti kita menjadi orang yang tidak berarti. Tetapi mengajak kita untuk memahami makna menjadi kecil ini lebih pada sebuah penyangkalan diri. Papa mama, kakak
Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Pro 4 pagi ini yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini menjadikan diri kita semakin kecil dan menjadikan Allah semakin besar dalam setiap kehidupan dan aktivitas kita. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Pro 4 yang diberkati Tuhan. Ayat ini menjadikan diri kita semakin kecil dan menjadikan Allah semakin besar dengan cara atau dengan jalan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam bimbingan Allah. Menjadi kecil berarti kita mau menyangkal diri kita dan memberikan Allah mengambil alih hidup kita sepenuhnya. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini mengajak kita saat ini, bukan besok, bukan lusa, bukan tulah, dan bukan nanti. Saat ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kita belajar rendah hati kepada Tuhan dengan jalan kita membiarkan Allah mau mengambil alih hidup kita sepenuhnya untuk memimpin, menyertai kita dalam sepanjang hari-hari hidup kita, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bimbinglah kami senantiasa di jalan-Mu. Sesurut dengan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami hidup dalam penyangkalan diri dan hidup dalam kerendahan.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Ya, itu dia koleksinya Fandi Santoso, Tuhan yang besar. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyom dan kakak nona, shalom. Puji Tuhan kotong kembali dipertemukan dengan pagi yang baru. Apapun keadaan kotong pagi ini, mari kotong awali dengan satu keyakinan yang teguh. Bahwa masalah yang kita hadapi mungkin besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Ada kalanya persoalan datang bertubi-tubi, belum selesai satu, muncul lagi yang lain. Kotong sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan mungkin kotong menangis. Namun keadaan seolah-olah belum berubah. Dalam keadaan seperti ini mudah bagi kita untuk melihat masalah menjadi semakin besar dan bikin kotong mulai kehilangan harapan. Tapi pagi ini mari kotong ubah cara pandang kotong semua. Jangan hanya melihat seberapa besar masalah yang sedang kotong hadapi, tetapi lihatlah seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Yeremia 32 ayat 27, Tuhan berkata, sesungguhnya, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Firman Tuhan ini mengingatkan ketong bahwa sonde ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Mungkin bagi manusia, sonde ada jalan keluar, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Mungkin ketong melihat pintu tertutup, tapi Tuhan sanggup buka jalan yang sonde pernah ketong pikirkan. Mungkin kotong merasa sonde punya lagi kekuatan, tapi Tuhan sanggup kasih kekuatan yang baru. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika masalah datang, perhatian kita seluruhnya tertuju kepada masalah tersebut. Akhirnya masalah jadi pusat perhatian kita, sementara Tuhan justru kita taruh di belakang. Pagi ini Tuhan mengingatkan kotong semua, jangan membesarkan masalah dan mengecilkan Tuhan. Namun besarkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini dia koleksinya Saikoji, di atas masalah, dia lebih besar.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mensosialisasikan pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi kepada 51 lurah dan camat sekota Kupang di Kupang pada Kamis 20 Agustus 2026 yang lalu. Dengan tujuan agar sampah-sampah yang dikelola menjadi sumber energi seperti bahan bakar gas atau biogas dan pengolahan sampah organik kering murni atau plastik untuk produksi ekoblend, pelet, dan bahan bakar minyak atau BBM. Informasi berikut, pembenahan data kependudukan menjadi salah satu prioritas kerja Lurah Welo Victor Steven Ibu dalam 3 bulan pertama masa kepemimpinannya. Data yang akurat dinilai penting sebagai dasar pemerintah kelurahan dalam menyusun dan menjalankan berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Victor bilang Kelurahan Welo punya karakteristik wilayah yang butuh perhatian khusus dalam pendataan penduduk. Selain merupakan kawasan pemukiman, Welo juga jadi salah satu wilayah yang cukup banyak dihuni warga dari berbagai daerah karena adanya kawasan resettlement dan juga perumahan. Kondisi ini bikin mobilitas penduduk relatif tinggi baik warga yang datang maupun yang pindah dari wilayah itu. Karenanya pemerintah kelurahan perlu memastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Happy aja lah ya. Dan selamat pagi, beta awali pagi hari ini dalam rangkaian Sasando Pagi di akhir pekan. Yang happy-happy karena hari ini di rumah begitu ya, bisa akhir pekan, bisa ke CFD dulu, bisa jalan-jalan pagi ini, olahraga pagi, jalan pagi ya, atau juga bersepeda. Apapun itu yang penting happy begitu ya, Kotang mengawali pagi hari ini. Salam semangat untuk Kotang semua, buat pamama, buat saudara, kakak Nyong, juga kakak Nona. Iya, dan di pagi ini Kotong sudah ada satu topik bapote. Mari Kotong bapote, biasanya di hari Sabtu itu ya pastinya Kotong memilih untuk berolahraga. Ya, ada yang suka ke CFD kok. Nah, bapak mama, bapak saudara, kalau PCFD biasanya itu olahraga kok atau berburu kuliner ini. Karena di sana kan banyak sekali jualan, eh. Ada mungkin yang jalannya belum sampai 500 meter barangkali. Terus lihat ada jual es, ada jual nasi kuning, ada jual camilan, mampir makan. Kalau perut sukanya mau jalan ke mana lah? Iya, apa mama saudara buat yang beta di pagi hari ini, kalau Kotong PCFD olahraga, Kotong pilih olahraga atau berburu kuliner nih sebenarnya. Kasih tahu dengan alasannya dengan beta pagi hari ini, bisa komen-komen di WhatsApp Pro 4 ya, atau juga telepon beta di 0380 833 499.

0: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak mama, bersaudara, kakak Nyong dan juga kakak Nona. Selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekan hari ini. Ada yang masih tidur kok jam begini. Ya, kalau dapat libur satu hari, saya tuh aduh rasanya pun senang ya. Palok bantal guling terus tidur lagi. Oke, yang pagi-pagi sudah semangat. Mungkin harus memulai pagi dengan olahraga. Karena kalau ketan sudah terbiasa olahraga pagi, itu akan bikin ketan tetap bangun pagi dan harus olahraga. Mungkin yang ringan-ringan, saya terlalu berat-berat, jalan pagi kah, atau lari pagi, begitu. Ada yang juga mulai dengan aerobik, bersepeda. Dan biasanya ketan memilih untuk berolahraga, ya kalau soalnya kepingin jalan jauh-jauh, ketan di halaman rumah, sah, begitu. Atau di dalam rumah, sah, setel musik dari YouTube, lalu mulai ikut gerakan dan mulai su. Sana perlu yang harus keluar jauh-jauh begitu ya. Tapi kalau ada yang punya kesempatan mungkin kalau mau ke CFD biasa kan hari Sabtu itu ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Ya, pasti kotong kasih ringan langkah sedikit untuk pergi olahraga ke sana. Ya, kalau di FJFD itu kan banyak sekali ya orang yang jualan kuliner-kuliner yang ada begitu ya. Ada banyak macam kuliner dari nasi kuning, kemudian ada kue-kue, camilan, minuman, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Biasanya kalau PJFD itu atau Car Free Day, apa yang paling kotong cari? Apakah kotong pergi untuk olahraga dulu, habis olahraga berkotong cari makan gitu? Ada yang datang jalan santai juga, cari udara segar? Atau jangan-jangan baru sampai langsung cari makan. Ya, kalau kita selalu bicara soal CFD bukan cuma soal olahraga dan aktivitas pagi ya. Pastinya ada suasana ramai, ketemu teman, jalan-jalan, tentunya berburu kuliner. Nah, sekarang nih beta mau tanya nih Pak Saudara dong, pilih yang mana? Pi CFD ini sebenarnya pi olahraga atau berburu kuliner atau dua-duanya begitu. Ya, tim olahraga yang pastinya pagi-pagi sudah siap sepatu olahraga, pakai olahraga dan tentunya semangat begitu ya. Tapi kalau baru sampai terus, wih itu jual apa tuh? Wih di sana enak kok. Atau wih mari kita pergi dulu. Memang sama-sama menyenangkan, tapi sebaiknya kita olahraga dulu ya. Karena kalau sampai kita belok tujuan sepi makan, nah mau olahraga karma adalah begitu dengan perut yang kenyang ya, papa mama semua. Ya kalau kita berbicara tentang olahraga nih, kira-kira papa mama dong pilih olahraga yang mana nih? Yang ringan-ringan saja, atau cari olahraga yang ya itu dia punya progres yang menurut ketang itu bagus sekali mungkin untuk menurunkan berat badan kah dan lain sebagainya. Nah kalau di CFD tentunya ketang bisa pilih banyak aktivitas, mau datang jalan santai kah, mau lari kah, olahraga sama teman kah. Nah papa mama, bapak saudara, ada juga yang datang karena tahu kalau biasanya tuh ada banyak pilihan makanan, jajan-jajanan begitu ya. Tapi kalau Pak Saudara dong punya komitmen untuk olahraga, ya sudah harus sehat ya, harus olahraga dulu nih biar tubuh sehat begitu ya. Nanti-nantilah kalau selesai olahraga putar satu putaran baru kotong mau berburu kuliner. Ada yang mau gabung dengan beta? Beta coba terima dulu ya. Ya, halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Oke, ketong coba dulu terima ya, kira-kira. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, Kakak Nona.
1: Pagi juga.
0: Iya, selamat berakhir pekan. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Semangat dingin.
0: Semangat dingin. Olahraga dulu biar jangan dingin, Kakak Nona.
1: Oh, kan tadi Kak Gen bilang olahraga. Jadi saya pilih olahraga yang ringan-ringan aja, okay. Kak Gen.
0: Iya, apa itu jalan santai kok atau lari pagi nih?
1: Yang pasti jalan-jalan gitu.
0: Jalan-jalan ya. Menikmati udara pagi segar ya. Oh. Oke, okay, baik.
1: Di sekitar rumah, di samping rumah.
0: Betul, betul. Sana boleh, sana perlu harus jalan jauh-jauh begitu.
1: Iya kan. Kalau misalnya saya punya aktivitas kayak tadi itu cuci piring kan itu juga olahraga.
0: Iya, betul. Ini piring tadi malam nih kayaknya banyak ya, Kakak Nona.
1: Iya. Semuanya di kalau tematik yang kita lakukan di rumah itu kan sama juga orang-orang.
0: Gerak-gerak begitu.
1: Jangan terlalu banyak duduk karena nanti bisa sakit kan.
0: Betul. Ini Tata juga banyak duduk nih, masih dikit-dikit sampai siapa berdiri kok mulai bergerak-bergerak begitu.
1: Iya. Kajian jangan terlalu banyak berdiri,
0: nanti
1: capek.
0: Okay. Itu sudah kakak sayang.
1: Jadi bagi ini topiknya menarik sekali dan iya. Olahraga dulu baru cari-cari kuliner.
0: Betul.
1: Mati dengan kopi pagi.
0: Enak tuh. Iya.
1: Ya, kajian pasti pagi bangun tidur langsung minum air sebelum jalan ke studio ya.
0: Iya, air hangat wajib itu kakak Nona.
1: Ya harus tuh, harus itu. Biar itu kan kalau minum air itu kan sehat juga kakak.
0: Iya betul kakak.
1: Ya dia harus rajin-rajin minum air putih. Walaupun cuacanya kadang panas, kadang apa tidak mendukung ya, kita harus banyak minum air lah.
0: Iya betul
1: ya, jadi banyak makan buah-buahan, vitamin dan lain sebagainya.
0: Iya siap,
1: itu juga kakak ya.
0: Oke,
1: kita titip satu lagu kok kakak.
0: Kakak Nana mau lagu yang mana kita cari ini?
1: Lagu pemir, lagu yang goyang putar ke kiri ke kanan itu.
0: Oh, Game of Amire.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Biar ketong
1: maju mundur.
0: Iya, di berputar nanti di kakak di rumah langsung ini ya, olahraga, langsung goyang-goyang begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih kakak. Iya, selamat pagi.
1: Dadah.
0: Dah. Oke, baik. Terima kasih Kakak Nana Cecilia pagi hari ini, semangat sekali ya. Ini mungkin lagi cuci piring ya di dapur sambil gerak-gerak badan begitu. Biar sambil rasa capek ya. Karena apalagi kalau pagi nih, kotong bangun pagi nih, piring tadi malam tuh banyak ya. Ya, karena kalau habis memasak ya kadang sudah nanti satu kali saya cuci begitu ya. Ada juga yang mungkin malam-malam sudah selesai menyimpan rumah ya, kita kalau rajin sih begitu ya, saya lebih suka ya habis memasak cuci memang gitu. Nanti pasti masih ada piring kotor ya. Habis makan ya ada piring kotor beberapa lah begitu. Setidaknya besar-besar tuh suruh cuci habis, kayak misalnya tacu lah, pareuk lah, bokor yang besar-besar. Biar nanti sisa piring di gelas atau apa-apa. Jadi lebih cepat begitu, ketong panjar-panjar kerja ya, sampai tunggu batumpuk, kemudian nanti kalau su terlalu banyak kadang-kadang kita langsung mengomel, ini orang dong nih dong makan apa sah, banyak mati begini, padahal mungkin di rumahnya 2-3 orang sah. Oke, okay. Selamat pagi untuk katang semua yang pagi ini juga setelah olahraga ya, mungkin memilih-milih cari kue pisang goreng kah, begitu roti goreng kah, lalu pulang ke rumah menikmati dengan secangkir kopi dan ataupun teh hangat ya. Salam semangat untuk otong semua. Dan bagaimana, kita langsung hadirkan saja satu koleksi lagu dari ya ini lagu yang bikin semangat ya. Ya, kita dengarkan Game of Amire. Kakak Nona mungkin lagi cuci piring, aus piring mempica ya kalau bagoyang.
2: Roposai.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, itu dia koleksinya Vita Elvi ya. Ayo Mama yang antar beta di kok antar beta antar ketong ya. Di menit 43 lepas dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk kakaknya, kakak Nona dong. Bapak mama bapak saudara yang pagi ini sudah sibuk ya. Ada yang bapak mama yang dari pagi-pagi sudah ke pasar, sudah buka lapak, sudah ojek ya. Dan sudah menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Anak-anak ada yang masih tidur nih kayaknya ya. Biasa hari Sabtu tuh anak-anak kadang libur. Nah, ya, yang paling bisa terkenapa sedikit mungkin bapak mama ya. Kalau anak-anak dong libur hari Sabtu, berarti ya sarapan pagi mundur mungkin dia jam 8 pagi kah. Kayaknya aku tanpa mama bapak dong tidur am sedikit begitu ya. Karena dong dari Senin sampai Jumat bangun pagi-pagi mungkin jam 4 bangun lalu siap makan sarapan pagi buat anak-anak mau ke sekolah. Pas dong libur nih hari, maka mama dan bapak juga masih tidur mungkin. Ya mumpung ya tarik napas ame sedikit anak dong bilang mama dong tidur ame sedikit kok kotong cuma tidur begitu karena ini hari libur ya. Tapi ada juga yang memilih bangun pagi untuk olahraga ya, karena kalau su kerja seharian penuh dalam seminggu begitu kadang kotong bergerak terlalu ini ya, bergerak-bergerak begitu ya, sehingga kadang kalau su tambah umur lah ya begitu kayak cepat mengeluh, aduh kayak capek, punggung mulai sakit, kaki mulai asam. Aduh, banyak sekali kotong keluhan. Tapi kalau sudah mulai dengan olahraga, sudah rasa lebih enak. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong juga, kakak nona, ini pagi kotong ngobrol santai dulu tentang hal-hal yang begitu dekat dengan kotong punya kehidupan ya. Kadang-kadang kalau bilang olahraga, kotong tunda juga nih biasanya. Berapa banyak dari kotong yang

goyang-goyang begitu ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kita punya tubuh ini ibarat kendaraan ya. Kalau kendaraan itu dia terus diparkir, sana pernah dipakai, sana pernah kasih panas, tentu ada masalah ya. Begitu juga dengan kita punya tubuh. Kalau tiap hari kita hanya makan, tidur, rebahan, duduk ya, dan sana bergerak, tubuh bisa jadi kurang aktif. Makanya olahraga ini penting, bukan hanya untuk bikin tubuh ideal begitu, tapi juga bantu menjaga kebugaran dan bikin tubuh lebih aktif. Nah, yang menariknya lagi, olahraga juga adalah cara sederhana untuk jaga kotong punya suasana hati. Kalau kotong habis olahraga, bergerak, berkeringat, biasanya kotong tubuh lebih ringan ya, jadi lebih segar begitu. Jadi olahraga sebenarnya bukan hanya urusan fisik, tapi bisa bikin pikiran juga ikut lebih fresh ya. Jadi kotong terbebas dari pikiran yang aneh-aneh begitu. Kadang kalau sudah duduk terlalu lama mulai pikir, aduh, ya kita belum bayar listrik, tagihan air, lalu mulai pikir, aduh, ini kemana caranya ya. Jadilah beban begitu ya. Tapi kalau kotong pi luar, cari udara segar, olahraga, gerak-gerak, kotong sedikit bisa melupakan dan bisa teralihkan, dan kotong punya pikiran bisa lebih fresh. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta akan masih terus berpotensi bapak mama semua yang masih mau atensi, boleh WA beta di 0811 3820 1043, boleh juga di telepon pro 4 ya. Kotong dengar dulu satu lagu yang beta sudah siapkan pagi hari ini.

0: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang Halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kupang mendorong pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar untuk menentukan langkah mitigasi dan penanganan dampak kekeringan. Ketua Forum PRB Kabupaten Kupang, Elfried Vesane, mengatakan pemetaan dilakukan dengan melihat data BMKG, kajian risiko bencana, serta indikator hari tanpa hujan di masing-masing wilayah. Berdasarkan pemantauan BMKG dasarian 1 Agustus 2026 dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang, hanya Ampuang Utara dan Ampuang Timur yang masih mencatat hujan di atas 10 mm, sementara 22 kecamatan lainnya mengalami curah hujan di bawah 10 mm. Kondisi ini jadi salah satu indikator meningkatnya risiko kekeringan di wilayah Kabupaten Kupang. Dua wilayah saat ini yang jadi perhatian khusus adalah Ampuang Selatan dan Ampuang Barat. Elfried menyebutkan berdasarkan pengamatan hari tanpa hujan, wilayah Lelogama di Ampuang Selatan telah mengalami 82 hari tanpa hujan, sementara Ampuang Barat juga mencapai 72 hari. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah pusat dorong percepatan bantuan perumahan bagi masyarakat yang rumahnya rusak karena gempa bumi di Flores. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarat Sirait minta data kerusakan rumah terus diperbarui dan divalidasi secara akurat pada Kamis 20 Agustus yang lalu. Menurutnya data yang valid akan jadi dasar penting agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah juga mendorong implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi warga terdampak di NTT. Program ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk bantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Sebelumnya, program ini ditargetkan juga menjangkau sekitar 14.000 unit rumah di seluruh NTT. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Thank you.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

adik bersaudara semua, pasti sonde asing lain dengan lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalagi untuk orang Rote, pasti suhafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu, apalagi buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga seakan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Puku Afu atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Konon lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda-mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusha. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalanga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusha. Orang-orang Romusha bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timur namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timur. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusha dari Timur. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timur. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timur berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka ke pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusha berangkat dari Rote ke

Dari segi syair, ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

hal lain itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halai. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah,

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke, ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Makaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini, jatuh atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di halaman depan kantor LPP RRI Kupang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Selain hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni, pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, 26 sampai 28 Agustus 2026 catat tanggalnya di pelataran halaman depan kantor LPP RR Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni dan menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Nah, di konser Merah Putih ini juga Bapak Mama akan ada open donasi, yaitu Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores, bersatu hati bantu saudara kita di Flores ya. Dimana nantinya Bapak Mama bisa mengulurkan tangan ya untuk memberikan bantuan kepada kotak punya bapak saudara yang ada di Flores ya. Bisa berupa donasinya, bisa berupa uang ya, bisa juga berupa barang, sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan dan perlengkapan mandi, tenda dan lainnya. Barang-barang yang akan didonasikan dapat diantar ke RR Kupang Jalan Tompelo nomor 8 Kupang. Bisa menghubungi Nyongki di 085239275950. Ya, itu dia informasi yang kita sampaikan pagi hari ini Bapak Mama untuk kotong semua.